Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ketemu mana biar aku campur-campur di program Pasar Kota.

5614161596923 dulur guys, sampe pengin gabungan bareng kula cak beca jam itu ngantos jam 10 siang ya. Delek dulur, delek konco silaturahmi lewat pantunan parian Suroboyoan. Selain balen telepon, sobat kita FM juga bisa gabungan di WhatsApp Radio Kota FM ya, 081 7505 8881. Dan sobat kita FM, cuaca Surabaya di Raiki Dino Jumat 4 September, cuaca Surabaya diperkirakan berawan dini hari, kemudian cerah berawan pada pukul 7 pagi. Kondisi cerah di 4

0: Tanggal siji sampai tanggal 5 September sampai di satu kota ini lokasi layanan SPK Jambangan. Iki tiga wilayah atau Polsek Sukomanunggal, Jambangan, Wonokromo, Sawahan dan Karangpilang, Wiyung serta Gayungan. Terus ana menena ngene lokasi Kecamatan Sambikerep ya. Kecamatan Sambikerep iki wilayah utawa Polsek Lakar Santri, Benowo, Tandes, Pakal. Iki digawe 4 polsek sing tersebar sing ana nang ngene Kecamatan Sambikerep. Selamat pagi Pak Toyo. Nang ngene kono mendung ta.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Godong salam dicaca digawe campuran godong kari. Waalaikumsalam Pak Toyo, yok nopo kabari?
1: Jangan kari. Dicampuri lak petik. Kabari aku apik-apik ae.
0: Alhamdulillah tuku jamu nang ngene. Tuku jamu ambek nggawa iwak bandeng. Suwe gak tahu ketemu Pak Toyo lho saiki tambah ketok nggawa anteng.
1: Ya iya rek. Jarene sering mlebu.
0: Ya mlebu mek telepon telepon tok. Miss call.
1: Dicoba gambar.
0: Lah iya, naruno kirim kopi.
1: Ya,
0: aku ngopi. Iya. Ya, wis sumpek ta iki.
1: Ya, jare Jumat kok iso.
0: Oh iya sih. Kan sih.
1: Lah. Ayo kita gawe jare lagu iki lho. Iso.
0: Tarik.
1: Landur tomat wae kerai. Nang Bangkalan tuku kopi ya. Dina Jumat ya Bejo.
0: Mugi-mugi rezeki lancar koyo banyu milih.
1: Amin.
0: Lha iku lho. Engko sini lagi.
1: Lah ngomong putih apa? Tuku kopi lek ngene iki lho gak gelem sih. Ikut masuk ya, dari sini lagi ya.
0: Di sini lagi.
1: Ya apa lagi lek?
0: Iku apa ini anu? Dah melok baik dah itu.
1: Iya, kincir lah. Oh, perahu perjaga kurun tadi kemang tu. Perahu perjaga bawa apa? Aji lah. Ayo, caca. Caca.
0: Apa kau? Ya, selama apa wis ono arek-arek kok wis gak usah umum.
1: Tapi yang merono nek waktu aku mari dhuwur, anakku mulai kebayang aku ngenteni Juli.
0: Oh, gantian ya.
1: Iya, dulu ngenteni Juli anu apa karene salat rumah gak pecah.
0: Nggih. Iya. Aja sampe ditinggal.
1: Ya iya rek. Ini ninggal kaya asli pas nang lumpur juga. Aduh, ya lah, kita kau baca mager gitu.
0: Lele. Gak nang dalan lah.
1: Ya apa?
0: Gak nang dalan.
1: Iya.
0: Anak mana Pak Toyo?
1: Ben-ben tanggal, iya, tak ngarang pantunan ben-ben saiki. Iki langsung tangi tu berapa, sang putu mau apa?
0: Iya sih, sang putu.
1: Jam itu, tak hotel ya, langsung lebih mau.
0: Cari sang
1: putu. Kurung rau, kurung apa itu berapa imak?
0: Jare sang putih kayak gak dibuka sampai awal bablas iki wong soalnya pre iki.
1: Ya iya. Heeh. Biasane jam 10.
0: Lah iya.
1: Padahal jam 10 aku udah lagi jawab.
0: Untang-untang pre. Lagune napa Pak Toyo?
1: Oke. Aku

0: Sama Puterno gubuk asmoro ae.
1: Gubuk asmoro ki.
0: Salam damel Cak Wayu Subrati, Wayu Dipana, Bunda Ami, Mama Gemes, Pak Yanto, Cak Edo, Pak Jono Tamrin, Kuku Aing, terus Ima Ngesong, Cak Santine, Pak Sugeng, Pak So, Mang Ujang,
1: muncul-muncul lagi.
0: Iya, muncang mancing aja. Iya, tak cuma di Wiyong, cuma di saya aktif tak ya.
1: Aktif masih.
0: Terus ana Pak Bu Gedang. Ana lo Mama Eli, Mama Eli apa we?
1: Oh, tetap saya ngrungokno. Masih re.
0: Mama Eli, Mama Lili, para mikure. Samuri gak tahu ya.
1: Siapa?
0: Kota.
1: Iya sih, anu apa Mang Duro kapanane ya, itu.
0: Gak ono bene sik ngarang parian. Engko niku budane. Budane kan engko ning parian itu.
1: Iya.
0: Kalau tahu. Salam Pak Agus Pangsut.
1: Pak Agus Pangsut, oke.
0: Wes kau apa beres ya? Cali
1: Benowo. Oh iya rek bola dewi rek.
0: Bola dewi tidak ketinggalan terlali terus. Wes tak mau naik apa cok? Kau tak percaya keluarga? Muka selalu sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur
1: amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutoyo matur nuwun yang sudah gabung di Pasar Rota Panturan Parian Surabaya. Monggo 561 1416 567 6923.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

8,1 siji radio kota FM dangdut Surabaya 561 14 16 567 6923.

0: Yoan.
1: Kota Pantun Parian Surabayaan, Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, kembangku nang nundukur meja Cak Bejo.
0: Gih.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Godong salam dicancang ambek sing jenenge sebat. Waalaikumsalam Mbak Yati, nopo kabare jenengan, sehat walafiat?
1: Alhamdulillah. Godong sirsa dicampur sama.
0: Heeh.
1: Aku sehat walafiat, tetap semangat.
0: Ah, syukurilah.
1: Iya.
0: Pun sarapan.
1: Yang mau jaga.
0: Gih.
1: Oh, gorong Cak Bejo.
0: Loh, alah, kok Cak Bejo.

0: bejo goreng sarapan lah.
1: Jarang beng pindo.
0: Aku goreng pisan. Mau Jakarta sak bejo tuku klambi batik. Hatiku seneng sak bejo kabarku apik.
1: Alhamdulillah. Ketok ane cerah ceria wajahnya enggak galau.
0: Mendung-mendung sak bejo sing kok hujan. Nek hujan iki enak ngombe kopi, aku gak galau sak bejo, atiku seneng. Atiku masih lorong tetep tak hayati.
1: Alhamdulillah. Ya apa gak seneng wong gabungane nang ne pasar kota.
0: Pasar kota. Tuku kacang sak bejo dijangan asem. Dengan asem cak bejo enak rasanya. Masih wong bujang cak bejo atiku ayem.
1: Gih.
0: Masih ngono cek tetep golek liane.
1: Mangka jangan lo kok ndelek entek apa ndelek lombok arek nang pasar pake.
0: Iyalah godong melinjo cak bejo ditandur nang sawah. Ditandur nang sawah uwo isik suwe. Aku gak galau, mas gak bejo, masih gak dibojo. Masih ngono si ake sing golek i aku.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Pokoke kabar-kabaran terus sing sakmu paling sehat. Ngoten lho.
0: Kocong gambang cak bejo disep yurno. Hari ini sayang saiki wis gak galau.
1: Wis gak usah ati galau nang ono kromo, budal jam 5 wis gak usah galau, sementing entuk hadiah teko celono.
0: Alhamdulillah. Saiki dino Jumat cak bejo, dino Jumat nang ngono Bunda Sarta. Saiki dino Jumat cak bejo ayo golek barokah selawat sing ben diterima masing Maha Kuasa.
1: Nah, beneran mangan kismis sih, mangan kismis iku ana vitamin. Saiki dino kemis ayo bareng-bareng maca Yasin.
0: Nah, iki cak bejo. Dino Jumat iki ayo maca selawat ya. Nah, iki nang pasar cak bejo cukup melati tak sih darah di papat. Aku gak galau cak bejo wis gak loro ati. Saiki aku tetap semangat.
1: Oke, semangatnya berlipat-lipat pokoknya.
0: Kok lagune iki cak bejo ya?
1: Napa?
0: Lagune iki lho cak bejo lagune Rita Sugiarto.
1: Sing napa?
0: Jangan rayu-rayu.
1: Nggih, langsung mawon kok usah dirayu-rayu.
0: Ya cak bejo, salam gawe Pak Sugianto Rimbo, Pak Dianto, terus Bunda Kalista, Ning Ella, Thomas Ijo, Yudawa Pak Kasian, Mas Soto, ayo tangi-tangi, Mas Soto, Jokurwai. Ayo tangi mlebu nang cak bejo. Terus iki sapa Mas Satrio Basuki? Sapa kabare? Terus sapa iki Bunda Fatona? Bunda Dian Pratiwi.
1: Enji.
0: Bunda Imang Song, ya apa kabare? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Bunda Dian Pratiwi dawete laris ya, Pak.
1: Laris
0: Nang Banyuwangi cak bejo, cukup gedang. Cukup kejang tak sih karena diwalu. Aku saiki wis gak sayang-sayangan cak bejo. Atiku wis sedih, wis gak ono sing ganggu.
1: Alhamdulillah. Nggih. Sip pokoke sakniki.
0: Wis ngene cak bejo ya. Hati-hati nek ngene ya cak bejo.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pancuran Parikan Surabayaan. Assalamualaikum Pancuran Parikan Surabayaan Kota Pahlawan Jawa Timur. Kriyan hadir cak bejo, semoga panjenengan diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangan jangan lo diam bebek kacang. Rasane pedes weteng langsung meles wis kadung ngetokno duit kanggo pacar jebule digondol tonggo omah. Semangat. Melaku-melaku sore nang kenjeran weru prau ayo dodol jamu gendong gara-gara kowe seneng tebar janji sembarangan. saiki urip gawake dhewean. Matur nuwun, salam spesial buat Umi Siti Amaro Sidomukti, Vivin Alia Alessa Ferry Adianto di kawasan Perumnas 5 Prambo, dan buat pendengar semuanya dimanapun berada, beres tanpa terkecuali. Semoga diberikan sehat walafiat, perlindungan, keselamatan, rezeki lancar, halal, barokah, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Dianto, sampun gabungan di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: burgernya kelewatan. Baru
1: banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kota FM Sobat, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih Sobat Kota FM, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalah di Jen Ketenaga Listrikan, Kementerian SDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai asa kita. Memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang, daftar aja ke Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali, pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136. Pasar Kota, Pantunan Parian, Surabaya. Halo, pagi.
1: Campur sari.
0: Campur sari.
1: Parian.
0: Ya, wis gak usah password langsung. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Parian Surabaya. Kota FM dandutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam, piye kabare Cak Adam?
1: Alhamdulillah kabar baik ini Cak Bejo sendiri kabar bagaimana ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Wis sarapan iki. Alhamdulillah durung pindul aku.
1: Kula nggih dereng kok dereng sarapan
0: iki
1: kecapan tok nggih kecapan godhog pisang tok.
0: Nggih nggih, monggo langsung ditarik Cak Adam.
1: Langsung ditarik. Suketeki

0: ojo diriti, kembang jambe dironce-ronce. Dalan rejeki ra ono sing ngerti nyambut gawe dadi seranane.
1: Nah, ngono.
0: Mene iki sing doleki wong urip iku cak bejo.
1: Bener. Mendung nang ngene sampean Cak Adam.
0: Napa?
1: Mendung.
0: Boten, boten mendung, mulai pun panas niki. Teng waru niki panas.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, mugi-mugi pun wis hujan di sisa bejo. Lanjane nek mendung-mendung ae kadang-kadang ya boten utan
1: tapi niki. Iya, mara-mara sumuk ngono.
0: Sumuk ngono ae nggih, leres biasa nang ngoten. Pun sida aja bejo nggih.
1: Nggih, yang salam saking Mbak Ika Gresikan niki.
0: Alhamdulillah, saking kanca-kanca niku kan iki kuwata. Baik kasugeng selamat pagi. Terus salami wonten Mbak Ima, Mbak Ika, Mbak Ela. Terus ada Pak Deyanto, ada Pak Sutoyo, Pak Kasian, Cak Satrio, Pak Toto ini selamat pagi.
1: Untuk salam terus toko Pak Deyanto Krian.
0: Alhamdulillah Pak Deyanto juga selamat pagi. Terus ada Mang Ujang, ini juga selamat pagi. Sama nojo mancing ae Mang. Ayo gabungan.
1: Ayo mancing tok ae sini.
0: Ada Mas Ali, terus ada Bu Mimi, Bu Sutira. Pak Rusdi ini juga selamat pagi. Terus ada Mbak Diantra Tiwi, ada Mbak Yati, juga ada
1: Lali ya pecah, salamnya kan guys. Lali kabel, gak anu eling baru.
0: Iya, udah kena eling kabel.
1: Lagu den apa Cak Adam?
0: Gak janji deh.
1: Gak janji, oke.
0: Gak janji deh, itu dari Eri Susan kalau gak salah. Nek enten loh, nek buat enten kita terserah.
1: Pokoknya sih nyanyi duduk Mbak Yati ya.
0: Tapa lu capek jone wong anjene biasane penyanyi artis itu anjene.
1: Temenan.
0: Heeh, padha karo iku. Sapa iku Mbak Santi ku yo anu liane nyanyi alhamdulillah nek suarane yen enak.
1: Oh, top iku, Pak.
0: Liane. Wong top karo Diantara TV.
1: Iya.
0: Wis ngono ya bejo, salam ya Pak. Setuwoyo kang capek jo matur suwun.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam matur nuwun Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Good morning, Abangku.
1: Good morning, Bang Ucok kawasan Mojokerto.
2: Hari Abangku.
1: Hari.
2: Dulu buah gedondong, sekarang buah sukun. Dulu rambutku gondrong, sekarang pensiun,
1: Pak. Rambutnya ada pensiun ya.
2: Iya. Gondong harus ada pensiun. Kalau gondong terus, seperti banyak konten-konten itu di IP itu, Bang. Nanti seperti itu.
1: Masuk.
2: Nanti di EH, kalau terlalu gondong, Bang.
1: Terus, oke.
2: Iya. Tarik lagi, Abangku.
1: Tarik lagi.
2: Ke Pasar Balikpapan, beli madu. Daripada ku simpan jadi rindu itu variannya Bang. Oke. Lagi Bang, satu lagi Bang.
1: Dapat salam dari Mas Adam ini loh, Ngingas.
2: Ya. Tarik lagi Bang.
1: Oke.
2: Ke Pasar Sedati beli kelapa sawit. Sekarang enggak usum sakit hati. Apa usumnya itu? Golek duit, Bang.
1: Ah, nuruti sakit hati, gak iso apa-apa.
2: Ya, oh, gak jamane sakit hati. Wis golek duit, Bang.
1: Golek duit sing
2: akeh. Tapi ini lagu ini kesukaannya orang yang sebelum Mas Adam, Bang.
1: Oke. Mbak Yati ya.
2: Ya, lagu ini kesukaannya orang yang belum Mas Adam.
1: Apa itu?
2: Dino Minggu sing tak tunggu.
1: Lali janji nih.
2: Neng Tawang Mangu.
1: Oke,
2: dapat lali janji nih Bang. Dapat. Dalamnya numpang Mas Adam aja ya Bang.
1: Oke, matur nuwun.
2: Bang Ucok selalu sehat, selalu banyak doanya.
1: Amin.
2: Bisa ke Mekah ke Madinah. Salam sakti jaliwani.
1: Matur.

Bang Uco dapat salam dari Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian. Salam sehat Bang Uco. Gondrong boleh, gondol boleh, enggak ada yang melarang. Selamat pagi Mbak Siti Muhalifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Selamat pagi untuk semua pendengar di Kota FM. Selamat mendengarkan acara Pasar Kota. Selamat bertugas Cak Bejo. Matur nuwun untuk Mbak Siti Muhalifah. Baiknya yang ada di kawasan Gersian, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Harun Al Rasid dari warga Pinjeng City Medan hadir isi absensi kembali dan sekali menyapa Pasar Kota, Kota FM dan Dute Surabaya. Cak Bejo terima kasih dan semoga kabarnya di Jumat dan berkah ini tetap dalam keadaan sehat dan dilancarkan aktivitas. Paturun lapor cuaca di jalan Pinjeng City Medan cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bejo, Kamal Madura hadir, salamnya buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Mbak Ismanie, Kamal Madura. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Jumat Barokah. Matur nuwun, terima kasih banyak Mbak Reni, Rentina, Medan. Cak Sutarto, assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya, rek warga sawut teratap hadir, salam seduluran, mohon terima kasih. Beli Cabang Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo. Samplangan Ganyar Bali hadir ikutan gabung. Matur nuwun Bapak Aziz Kucuma hadir Klugu Rimbun Kampung Krekel Madura, Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Aba Waisal selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Gianto Rimbu nangkru katuku peniti tuku bubur nang Mojokerto. Aku karo Mbak Ika guyu-guyu kakak nyawang Mbak Ima karo Mbak Santi mergane karo Cak Suri jak gandul truk momot botol. Tuku bubur nang nganti nang Sidoarjo tuku pari lek Cak Sur gaya nu kono dasar Mbak Ima karo Mbak Santi padahal dasar Cak Bejo oleh njupuk goteke bojone. Salamnya semuanya aja seduluran, salawasi matur untuk Cak Gianto Rimbu Bangkingan sudah gabung di Pasar Kota Pantu dan Parian Suroboyoan.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan,

tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
1: Nero.

Walau-walau kau masih cira di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur. Langsung aja 5614116567923. Abah Waisel, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia sebagai dilancarkan rezeki dan sukses dalam beraktivitas. Terima kasih matur nuwun untuk Abah Waisel. Selamat pagi Mas Hartono yang ada di kawasan Pademangan Jakarta Utara, hadir Cak Becu, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih matur nuwun untuk Mas Bobo juga. Selamat pagi Mas Amiruddin. Mas Irul, assalamualaikum. Bada soalnya kok ke Bangkalan, hadir. Selamat pagi Mas Irul. Ada beli kobing suwarti di Bangka aja, balik hadir matur nuwun. Selamat pagi.

Dan Sobat Kata FM, program makan bergizi gratis MBG kembali menjadi sorotan setelah 3 kasus dugaan keracunan muncul di sejumlah daerah di Jawa Timur dalam sepekan terakhir. Kejadian pertama dilaporkan dari Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 1 September kemarin ya, ketika ratusan santri dan siswa mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG. Sehari kemudian keluhan serupa muncul di Kabupaten Nganjuk dan Jombang. Polanya memiliki kesamaan yaitu gangguan kesehatan dan dilaporkan setelah penerima mengonsumsi menu MBG. Namun sampai saat ini belum ada kesimpulan resmi bahwa makanan tersebut menjadi penyebab pasti keseluruhan keluhan. Pemeriksaan dan investigasi masih diperlukan untuk mengetahui sumber gangguan kesehatan, termasuk kemungkinan persoalan pada bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi maupun faktor lainnya. Besarnya jumlah penerima terdampak membuat rangkaian kejadian ini tidak lagi sekedar persoalan medis, tapi juga menjadi ujian terhadap sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyiapkan evaluasi dengan melibatkan pengelola dapur MBG di berbagai daerah. Kasus Sidoarjo menjadi terbesar dengan 668 pasien terdampak. Kasus di Sidoarjo menjadi kejadian dengan jumlah penerima yang mengalami keluhan kesehatan paling besar dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dugaan keracunan pertama kali dilaporkan pada Selasa 1 September di wilayah Tanggulangin. Dalam perkembangan awal, jumlah penerima yang mengalami gejala mencapai 516 orang. Mereka mendapatkan penanganan medis di 8 rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 320 orang saat itu telah diperbolehkan pulang, sedangkan 65 pasien

masih menjalani rawat inap. Jumlah tersebut kemudian meningkat dan hingga Rabu 2 September penerima yang mengalami keluhan kesehatan disebut mencapai 566 orang. Kasus ini juga tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Dan selain Mbak Ulhikam, siswa dari 19 sekolah lain dilaporkan mengalami keluhan setelah menerima makanan MBG dari SPPG Kali Tengah. Pada pembaruan berikutnya, total pasien bertambah menjadi 668 orang. Dari jumlah tersebut, 586 pasien telah diperbolehkan pulang, 80 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, sedangkan 2 lainnya masih dalam tahap observasi. Kasus kedua muncul di Kabupaten Nganjuk pada Rabu 2 September. Puluhan siswa SMA Negeri 3 Nganjuk mengalami mual setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa sempat mendapatkan penanganan di Puskesmas Nganjuk, sebagian kemudian dirujuk ke rumah sakit yaitu RSUD Nganjuk, Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dan Rumah Sakit Islam Asia. Kepala Puskesmas Nganjuk Dr. Rio Kasino mengatakan terdapat 50 pasien dari SMA Negeri 3 Nganjuk yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Hingga pukul 4 sore, pasien masih terus berdatangan dan puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Setelah di Nganjuk, kasus ketiga terjadi di SMP Negeri 1 Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Keluhan kesehatan mulai muncul setelah siswa mengonsumsi MBG pada Rabu 2 September sekitar pukul 11.30, dan awalnya pihak sekolah memperkirakan sekitar 50 siswa mengalami diare. Dan jumlah meningkat menjadi 256 kasus hingga Kamis 3 September. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Esawan Cahya Widodo, mengatakan 7 siswa masih menjalani perawatan karena mengalami lemas dan membutuhkan rehidrasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dadute Surabaya. Selamat pagi aja untuk dulur-dulur yang baru gabung di pasar kota ya. Pantunan Parian Surabayaan jam itu ngantos pagi jam sedoso siang.

Sobat Kata FM, mungkin Sobat Kata FM punya pengalaman ya ketika berziarah ke beberapa wisata religi, baik itu di Surabaya dan juga di beberapa daerah di luar kota di Surabaya, di Jawa Timur, mengalami gangguan ya mungkin dari mereka-mereka yang meminta ataupun pengamen dan sebagainya. Dan di Wali Kota Surabaya Cak Edi memerintahkan Satpol PP untuk memperketat pengawasan di kawasan wisata religi Makam Sunan Ampel. Perintah ini menyusul banyak aduan yang masuk ke melalui hotline lapor Cak Eri dari peziarah yang mengeluarkan gangguan anak jalanan, anjal dan pengemis yang meminta uang.

Modus yang dikeluarkan beragam, ada Anjal yang berpura-pura membantu peziarah menyeberangkan jalan hingga meminta uang dengan cara yang dinilai cukup memangsa. Sebagian bahkan disebut mengikuti peziarah sampai akhirnya mereka memberikan uang. Ada laporan di hotline terkait gangguan di kawasan makam Sunan Ampel. Mereka mengganggu dan membuat peziarah tidak nyaman. Cairi yang ngomong dulur bahwa sebenarnya petugas telah membuat pengawasan di kawasan Ampel setiap hari, namun keberadaan Anjal yang tidak menetap menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Teman-teman dari Satpol PP Surabaya iki wis turun ke lokasi. Sebenarnya pengawasan di sekitar kawasan iki wis dilakukan setiap hari, cuma keberadaan anak jalanan terkadang ada dan terkadang tidak ada. Dan dari Cadi yang ngomong, penertiban terhadap Anjal dan pengamen di kawasan Ampel juga telah berulang kali dilakukan, namun mereka tetap kembali setelah petugas meninggalkan lokasi. Gak cuma melakukan penertiban di lapangan dulur, pemerintah kota Surabaya juga memberikan sanksi sosial kepada sejumlah Anjal dan pengamen yang ditertibkan Satpol PP. Mereka ditempatkan di UPTD Liposos Keputi Surabaya selama 3 hari untuk menjalani sanksi sosial. Bentuk sanksinya antara lain membersihkan area Liposos Keputi hingga membantu memberikan makan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: 10,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur, matur nuwun ya untuk jenengan masih terus gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng enjing Cak Bejo dari Ngasinan hadir. Budal Mbak Nyurip arep tuku obat, budal numpak taksi lungguh mburi. Dadi wong urip aja kaken sambat kudu sing semangat tiap dijalani nikmati syukuri insyaallah bahagia menghampiri. Jus alpukat campur belewa diwe gulur barokah sukses sehat bagi selalu bersama keluarga tercinta. Matur nuwun Mbak Mulyati Mulyati. Selamat pagi. Cak Jenal Perak, kok banyak yang keracunan MBG, apa ada orang tidak bertanggung jawab? Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya ya ya.
0: Iya ya, Mbak Ela lala.
1: Atem nang Sidoarjo. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Gedeng salam, jika campur juga bapak. Waalaikumsalam. Ya napa kabar Mbak Ela, sehat?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak serak-serak jeblok.
0: Oh, berarti seminggu iki ono anu jadwal nggih pisan iki.
1: Ya, enggak tahulah kenapa suara saya ini. Mungkin gimana ya.
0: Biasanya dikasih itu isinya gedondong, ditarik, ditokno, tarik.
1: Semua saran kok seperti itu, saya Cak Bejo. Apakah Dika tidak kasihan sama si imut seperti ini?
0: Loh, saja nih kasihan, cuman ya apa. Kok tak obati, tambah kok kebablasan, gak esok ngomong.
1: Ya lihat obatnya lah, Cak Bejo. Obat apa yang dikasihkan?
0: Ini dapat salam dari Mas Adam ini.
1: Adam, selamat pagi.
0: Oke, sehat ya Mbak Ela, seger
1: ya,
0: waras.
1: Ya beginilah suaranya agak serak-serak jeblok ini Cak Bejo.
0: Betul, gak apa-apa, yang penting sehat. Tarik.
1: Tarik anda juga.
0: Boten, bancaan.
1: Oke. Tuku pepaya Cak Bejo, karo kluwe.
0: Gawa duit selami dikai mangan iwak lele. Masa dia aja sing duwe bapak ya mbak ibu
1: Ya jelas lah Cak Bejo.
0: Loh, wong masa dite aku lek metu gawe sandal sing hae ngarep e.
1: Yo.
0: Jadi lek
1: melaku.
0: Iya, jadi lek melaku dikira wong sombong dangak-dangak.
1: Oh gitu. Nanti tak ajarin. Tidak ajarin saya kalau jalan nggak boleh ndangan sih.
0: Iya.
1: Harus lihat di belakang dong.
0: Wingin jalan ini san jelongup.
1: Kalau jelongup ya yuk digendong Cak Bejo lah.
0: Loh, wing tak gendong gerak-gerak ya, wedi aku.
1: Walah Cak Bejo,
0: Cak Bejo. Ini lah jari Cak

0: Ya, tapi tak suarane njaluk diganti niku Mbak Ella.
1: Oh nggih, diganti napa niki Cak Gianto?
0: Rumput-rumput Jepang.
1: Ramenan Jepang aja beco.
0: Nggih. Lek gak ngono karet pentil molor.
1: Oh nggih. Oh iya, nah, kuat itu kalau pentil.
0: Bener, aman pokoknya.
1: Lagunya Cak Beco nggih.
0: Lagune napa?
1: Napa nggih? Tersisi Cak Beco.
0: Tersisi.
1: Aku hari ini lagi tersisi nih Cak Beco.
0: Waduh nggih nggih nggih nggih nggih. Aman aman aman aman.
1: Lek gak tersisi nek aku kan dijak Cak Beco lek merasa aku ini pendampingi. Lah apa kan jago kan aku tersisi jenenge
0: to. Tersisi. Soale
1: ini aku Cak Beco.
0: Temen melok paijo nih.
1: Kenapa Cak Beco?
0: Melok paijo.
1: Iya, tapi yo lain lah Cak Beco.
0: Benten nggih.
1: Sama sama doi sama paijo ya enggak sama dong.
0: Loh, melok paijo dikira dikawal sampean.
1: Oh, nggih, temenan. Oh, nok bodyguard ya jadi kudu ae lah ngono.
0: Mlakune nang ngene ngarep gak ngerti mburi njelungup.
1: Salam-salam ya Cak Beco.
0: Waduh, ngono
1: sing mburi Cak Beco.
0: Oke.
1: Salam Cak Gianto, Mbak Ika. Dan juga siapa ini? Mas Aditya, Mas Heru. Dan juga Mas Ali. Dan juga Bunda Mami, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur. Dan juga siapa lagi ya? Semuanya Cak Beco nggih. Bila ada yang belum saya sebut mohon maafin. Inji. Pokoknya semuanya.
0: Fan
1: kota mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin. Ya
1: termasuk
0: Cak
1: Beco juga.
0: Inji matur nuwun.
1: Matur nuwun lagunya tak tunggu.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella matur nuwun sangat. Dulur pendengar atau sobat Kota FM, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih sobat Kota FM. Pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang sobat, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM, tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pasar Kota, Parian Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal Hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ojo tak Cak Ripto Swasono Pakal. Selamat pagi. Salam sehat selalu Cak Su, Cak Abah Kosim ya. Tuku teko keramat tang pegirian Cak Bejo budal melaku lewat asrama. Dina Jumat aku gak parian Cak Bejo putar lagu terkesima dari Roma Irama. Selamat pagi ya Mbak Kosim, matur nuwun.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Cak Sur. Menganti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak. Ngusungi botol lemana pinggir segoro. Arab digawe noto mejo kalau diingklik ben ora malik. Cak Gianto aku takok Mbak Ima Mbak Santi ukuran desteri piro. Jawabku Cak Bejo Arab tak jahitno korden omas sing lurik-lurik. Apik Cak ya. Siku CJ ku Cak apa modele ya. Salam buat FKSKB Cak. I love you full. Matur nuwun untuk Cak Sur menganti. Selamat pagi.

Dan sebagai FM, sebanyak 43 pedagang pasar tumpah yang menempati badan jalan dan saluran di kawasan Jalan Jagir Wonokromo 8 direlokasi. Tujuannya untuk membuka akses jalan putar balik U-turn baru yang lebih aman bagi pengguna jalan. Camat Wonokromo Reri Setianingsyaswati menjelaskan, selama ini pengendara dari Jalan Stasiun Wonokromo menuju Jalan Raya Wonokromo kerap melakukan putar balik secara membahayakan di area pertokoan yang bukan merupakan jalan umum. Sebenarnya Jalan Jagir Wonokromo 8 sebenarnya merupakan akses jalan tembus, namun selama ini tertutup oleh lapak pedagang dan bangunan liar. Oleh karena itu dilakukan penertiban yang disambut baik oleh warga setempat. Rari menjelaskan, dulur sak gurunge ditertibkan, pihaknya wis melayangkan surat peringatan SP pada pertengahan awal bulan Maret. Dan kemudian pelaksanaan penertiban baru dilakukan pada Senin 31 Agustus dengan stakeholder terkait. Pasca penertiban, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDABM Kota Surabaya langsung menerjunkan alat berat pada Selasa 1 September untuk memulai perbaikan infrastruktur. Pekerjaan yang dilakukan adalah pembersihan dan pengoptimalan fungsi drainase, peninggian dan pengurukan agregat sepanjang 60-70 meter dengan 10 meter dan pengaspalan jalan dari ujung ke ujung hingga penghubungan antar jalan raya. Sementara itu, Kepala Pasar Wonokromo Agustiawan mengatakan siap menampung seluruh pedagang pasar yang ditertibkan. Dengan masuknya 40 pedagang ini ke dalam area resmi Pasar Wonokromo, tidak hanya mengembalikan fungsi Jalan Jagir Wonokromo sebagai jalur lalu lintas dan perputaran kendaraan, tetapi juga meningkatkan aktivitas perekonomian pasar di dalam bangunan yang lebih aman dan tertata.

Dan sebagai kata FM, harapan ini penataan ini menjadi langkah yang baik untuk semua pihak, bagi pengguna jalan maupun bagi masyarakat yang ingin belanja supaya tetap nyaman dan aman.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional. Ikutin terus ya. Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya? Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak?
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini karena saya ingin dengar disiarkan di radio, jadi saya tidur sambil ngidupin radio.

0: Yuk dengerin Hawaiian.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
2: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
0: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
4: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
3: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengan radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul,
1: kalau katanya
5: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
0: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
3: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sarkota Pantunan Parikan Suroboyoan. Halo, monggo. Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parikan Suroboyoan.
0: Gih. Bacaina.
1: Betul, selamat pagi.
0: Pagi, Mbak Jaina. Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah. Harapan dari Mbak Jaina mudah-mudahan pagi hari ini dan seterusnya mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Barokahnya hari Jumat.
0: Benar.
1: Mudah-mudahan terlimpahkan untuk Cak Beco, Cak keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Juga untuk para fan-fan yang monitor.
0: Amin. Henje, matur
1: nuwun.
0: Yeah, Mbak Jainal.
1: Tuku balon kok oleh ketan.
0: Waduh iki.
1: Oleh ketan dicampur susu.
0: Heeh.
1: Kon-kon nang kulon lho, kok nang wetan.
0: Heeh.
1: Bareng nang wetan, jubrasu.
0: Loh, alah, asine kurang ajar iki. Kau bisa diuberi gitu ya apa ya apa
1: iku jenenge wong gak nurut
0: nang
1: kulon malah nang wetan iso kurae
0: paling lek misale nurut wonten diuber ambek wedhus paling nggih Pak
1: enggak aku kwale diuber wong gendeng ya
0: padha ya berarti selamat. Ini terus si Cak Jainal Merak, wis sarapan tambah.
1: Sarapan ya wis mau itu. Mangan getuk ambek mantuk-mantuk. Kopi ni tak suntuk. Kelelek. Kelelek ambek watu-watu.
0: Ya apa ya apa. Makane tak ngombe kopi ni kucing santai pun ke susu.
1: Cak Bejo kupingin.
0: Kenapa Mbak Jena?
1: Lagu sing rosok-rosok. Rancak gitu loh.
0: Napa?
1: SMS ya, SMS
0: aja. SMS, oke. Okay. Ya,
1: saya masih sendiri.
0: Waduh, dikancani cak.
1: Kalau konconi.
0: Lagi dikancani cak Jainal purun lah.
1: Dele ya. Ya wes, dalamnya untuk yang monitor sekarang barangkali ya udah di Bangkalan semuanya ya.
0: Dalam sehat. Atur nuwun.
1: Untuk Cak Kobar. Ada Cak Sugeng. Nah iki satu iki.
0: Napa, Pak?
1: Nek disebut satu kali berarti jenenge wong, tapi nek disebut dua kali nggone nduk cari-cari tangan. Sopo kira-kira Cak Bejo?
0: Ali, iki, Ali. Mana? Cak Ali.
1: Let top top lu. Cak Ali satu kali nih, dua kali yo Ali Ali.
0: Ali Ali.
1: Muka-muka teko Mas ae.
0: Heeh.
1: Terus ada Cak Toto GLD ya. GLD sak glodake maksudnya.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa ada Cak Kianto. Juga untuk semuanya sing gak kesebut. Cucu lali. Tapi yang cendak seru belum kenal. Belum kenal salam kenal. Mudah-mudahan yang sudah kenal mudah-mudahan tambah akrab.
0: Amin.
1: Untuk kota mudah-mudahan tambah sukses.
0: Amin.
1: Cara ini entar lagi tanggal 11 santai ini kalau apa ini kota kota SN.
0: Siap, Mbak. Aman.
1: Hari radio kan ya tanggal 11.
0: Hari radio. Oke. Okay.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan
1: eksis selalu.
0: Amin.
1: Kota.
0: Amin.
1: Sehat semuanya,
0: penyiarnya,
1: krunya. Ayo tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit mudun, losot alon-alon. Cak Bejo.
0: Mbak Jainal.
1: Tuku beras, kering liwat. Ojo tumpang deke nang panci ini. Ayo tak duka no, waras selamat. Muka-muka, kata. Rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pamit turun, salam satu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jainal wonten Bangkalan. Matur nuwun sedaya kepengen pasar kota Pantunan Parikan Suroboyo.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen.

0: transportasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Berita FM sampun tigang jam kula ngancani jenengan di program Pasar Kota. Pantunan Parian Surabaya dinten iki dinten Jumat kalender sekawan September 2021. Ngapunten sangat dulur sobat Kota FM mbok menawi wonten salah-salah kata. Wonten salah tindakan, salah ucap nggih. Dan terima kasih banyak buat jenengan sudah gabung di Pasar Kota. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kok kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
6: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
7: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
7: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
6: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
8: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
7: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
4: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya.
1: So betul apa katanya?
2: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
8: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsidol. Kapsidol udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsidol mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsidol ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsidol HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsidol yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsidol aja.
2: Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
4: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
5: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
4: Mbo, ya apa sih?
5: Duh, males aku.
6: Emang kalian requestnya di mana?
7: Di radio iku lho.
6: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
8: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Salam dangdut goyang lagi di program Digoda yang menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Jawa Timuran bareng saya Rani Larasati ya. Jam rolas sampai jam 3 sore. Jadi Anda bisa bervariasi, bisa request lagu-lagunya itu misalnya nih lagu yang berbahasa Jawa, lagu-lagu etnik Ambiar itu juga bisa. Tapi memang tahunnya ada beberapa pengecualian. Jadi misalnya nih kalau terlalu lama kita coba carikan adakah yang sudah mengcover versi baru, baru nanti kita bisa putarkan. Tapi kalau misalnya dangdut Ambiar sing anyar-anyar, langsung gas, langsung diputerno langsung. Ada WhatsApp yang sudah masuk, terima kasih banyak yang sudah berkirim di 0817-505-8881. Ketika Sobat Kota sudah WhatsApp, terima kasih. Ada Rini Setiawati juga yang request Dokter Cinta versi koplo. Salamnya buat Mia Apsari, Ami Bibomo, Mbak Toyibi, Mama Eli Agustince, Pak Jono di Gresik. Terima kasih. Ada Mas Agung dari Kalisantri request secawan madu. Lagi makan ayam geprek nggih, selamat makan ayam gepreknya. Salam buat Bunda Wulan, Cak Hasim, Cak Satrio Basuki, Bang Toto, Bang Halim, Bang Eros juga, Cak Heri, Cak Sur, Cak Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Umi Latifa, Cak Miskan, dan untuk semuanya aja. Bunda Lili Margomulyo, si cuantik, apa kabar dari Sentong Margomulyo? Lagunya Wasiat Cintaku, salamnya buat teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan selalu juga untuk penyiarnya. Wasiat cinta lo, cinta itu ada wasiatnya rek. Mangga nih, kalau misalnya Anda sudah menginginkan menjalin hubungan dengan seseorang, ya harus benar-benar memperhatikan apa itu arti cinta. Jadi wasiat cintanya apa? Kesetiaan. Untuk Anda yang pengen gabungan telepon boleh loh ya di 0315611416 atau juga di 5676923. Jadi Anda bisa gabungan di sana Sobat Kota. WA ke yo, tak waco maning. Ada siapa lagi ini? Ada Yoko dari Tegal, terima kasih banyak. Apa kabar juga untuk Ami Wibowo? Salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Umi Tretes, Rini Setiawati, Pak Jono Gresik, Mama Eli Agustince, Mbah Toyibi juga, dan untuk Yeni Ine. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mencoba gabung di WhatsApp. Halo, selamat siang Digoda.
1: Asik lho rek, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa ini?
0: Ini dengan Rani.
1: Oh Mbak Rani. Enggak. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Baru ketemu sekali ini dengan Pak D. Ali Imron.
0: Oke, Pak D. Ali Imron, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah masih hidup.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sehat suaranya. Enak makannya.
0: Pak D. Ali Imron, ini pantau saking pundi Pak D?
1: Pantau dari Tembelang, Jombang.
0: Oke, dari Jombang, Tembelang. Di Surabaya ya. Puanas, gak tahu di sana gimana Pak D cuacanya?
1: Sama ini.
0: Panas juga ya?
1: Belum ada hujan.
0: Mau disiapin Surabaya. Lagu apa ini?
1: Lagu Gala-Gala.
0: Gala-Gala, tak siapin. Salamnya buat ya, siapa?
1: Salamnya buat Pak Ahmad Darsono. Yang ada di Mojosari. Selamat siang Pak Darsono dengan Bu Jawa.
0: Amin.
1: Terima kasih telah datang ke rumah saya, nyambangi sama saya pada hari Sabtu kemarin.
0: Siap.
1: Dan untuk semua pendengar dari Radio Kota FM, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Bojonegoro, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Rani. Ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak D. Ali Imron ya, dari kawasan Tembelang, Jombang. Terus ya Pak D. Imron, di kono cuacanya juga panas membara. Dewi Sabla, waalaikumsalam. Lagunya Perceraian Lara. Salamnya buat semua pendengar Kota FM. Tan itu memang Lara, bikin Lara, bikin sakit hati. Makanya kalau bisa jangan sampai Lara-Lara. Laranya Larasati aja. Halo, selamat siang, digoda.
2: Digoda, asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Pripun kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Rani sedih kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah Rani juga pangestu sehat walafiat.
2: Alhamdulillah ini sudah makan tampak.
0: Alhamdulillah tadi sudah sebelum siaran juga.
2: Wish alhamdulillah kalau iya. Gitu.
0: Ini dari Ngingas kah?
2: Betul sekali.
0: Nggih, ya napa Mas Adam ngomong takok aku wis maem jenengan sudah ta?
2: Nggih sampun wis sampean dereng biasa nang sampean niku. Iya. Masih lupa gitu loh.
0: Iya,
2: makane. Lupa memang nggih, keranten di sini panas sekali sekarang.
0: Iya, sama ini di Citandui panas sih nemen iki lan iki. Tapi nge, untungnya hati-hati. Kebantu, apa namanya, anginnya sepoi-sepoi, jadi enggak seberapa nge, panas.
2: Iya, alhamdulillah anginnya rotong kepis titik ya.
0: Iya, betul sekali. Lah iyo, enaknya di setel no lagu apa ini, jenengan?
2: Lagu enak-enak itu, mbak. Aku itu ya seneng aku, apa itu ya pesanan lagu enak-enak. Wih dikasih itu aja, apa itu jenengnya sing semakin menyala itu loh.
0: Oh, saya tak carikan.
2: Tega semakin menyala gitu.
0: Semakin menyala. Ono emek menyala tok iki, sik.
2: Oh, menyala tok.
0: Iya, sik. Saya carikan. Monggo salamnya dulu buat siapa?
2: Salamnya ada Mang Ujang, terus ada Bu Mimi, ada Bu Sutira, terus ada Cak Ali. Juga ada Pak Sutoyo, Cak Edo, terus ada Bang Ucok, ini selamat siang. Terus Mbak Aprilia, ada Mbak Ima, ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ella. Terus ada Mbak Yati, terus ada Mbak Diantara TV, ini selamat siang. Terus Pak De Anto, ini. Salamnya untuk semua saja. Lagunya sudah ketemu nih.
0: Ada Tega semakin menyala ya.
2: Nggih, matur suwun Mbak Rani. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu lagu dari Tasya Rosmala ini ya. Semakin menyala Tega. Oke, siap meluncur mantun niki. Tapi saat durungnya

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
2: Wah, asik lho, Ren.

Reni mau bacain dulu WhatsApp juga dan Facebook yang sudah gabungan. Ini makin siang makin rame ya. Inako, terima kasih banyak Inako sudah mendengarkan. David, apa kabar? Lagunya Luka Sekerat Rasa aja kakak. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ini siang hari ini banyak yang galau-galau kayaknya ini ya. Luka Sekerat Rasa juga lama sih ya gak pernah diputerin. Jadi gak ada salahnya juga kalau Rani masukkan list dari requestnya Sobat Kota. Ada juga Cak Alan Kebraun, Cak Edo, Cak Sis Menganti, Aditya, Mbak Ima, Bunda Diandra, Onok Mama Lili, Bunda Tiara, dan Mas Abdurrahim serta semuanya aja. Lagunya Tak Tunggu Dini Sore Wit Pencet nge. Terus Onok Maneng, Mbah Toyibi yang selalu setia dari Tanjung Sari, Surabaya. Salamnya buat Mbak Rini Setiawati di Bandung, Mi Apsari, Mama Eli, Putri Widayanti, Ami Wibowo, Pak Jono, Pak Wiyoto, dan Samsul Hadi di Prigen. Terima kasih. Ada Mas Wahyu Supriyadi, Wong Kerapun, Derek Panto langsung Dugi Margo Mulyo Permai, Sambi Kali Istirahat. Lagunya Aku Tak Butuh Cinta. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali. Bunda Ani tak nyimak aja soale wingi wis mari mlebu buku enteng-enteng ning Naya, jarene Bunda Ani bohai. Ada yang request Kari Cerita, masalah.

cerita. Nggih, siap. Lah iya, cerita karo cah kae sing ngendi cah kae jare niki lho padha kepo kabeh iki lho Mbak Ana. Spesial buat Mama Gemes. Mama Gemes ada Mbak Ana Aimanah kari cerita juga sudah disiapkan. Ya wis lek ngono langsung ae kari cerita dhisik iki rek yo. Baru nanti Rani akan kembali untuk menerima telepon dari sobat kota.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

Sistem lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Awan-awan enake lapo yo rek.
1: Enake ngrungokno digoda, digoyang dangdut. Asik lho rek.
2: Delapan-delapan Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Monggo dulur-dulurku kabeh. Yang pengen teleponan on air silahkan. Rani tunggu sampai nanti jam 13 siang. Jam 15 ya apa sih rek. Gabungan. Ono macem-macem iki sing wis gabung, sik tak intip dhisik ya to. Tak intip dhisik ya. Matur sembanun kae dulur-dulurku kabeh iki. Iki sing wis gabung nang Facebook iki juga ada beberapa sobat kota. Seperti berikut ini, tapi sakjane aku ya pengin maca Facebook, tapi sik ono sing telepon iki sik tak tampanane dhisik ya. Selamat siang digoda.
3: Asik lho rek.
2: Asik lho rek. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat barani, barani sehat ya dilanteng kagem ibu.
2: Amin, doa yang terbaik. Terima kasih. Semoga jenengan juga diberikan sehat, lancar rezekinya. Amin. Lagi teng pundi niki, Dek? Mana? Di menganti.
3: Menganti.
2: Nggih. Lah iya, wis makan siang ta durung iki?
3: Durung lali ya.
2: Loh, aku ndisiki padahal iki mang. Ambil ayam geprek iki mang aku. Wow, oseng-oseng ke atas tambah senenganku jani ku mang.
3: Suwe gak dimasak no soto terong iki. Oseng ke atas.
2: Lah iyo, wes. Penake apa iki tak siap no seiki lagu ne?
3: No. Denok.
2: Denok. Oke, pun siap iki lagu ne. Salamnya monggo Cak Sur buat siapa?
3: Rembu, Pak Sugeng, Abah Kose,
2: Abah Kose,
3: Cak Buneng, Cak Edu, Mas Happy, terus dari Mangujang, Mbak Yati, Bunda Farha, Patona, Bunda Sutira, Mbak Ella, Bunda Eli, Manguji Hadi. Cak Wanto, Cak Heri, Cak Ali, Mas David, Cak Wendy, Cak Jipi, Pak Sutoyo, nyayame sentek apa dur.
2: Nah iya, iki wonge gabungan iki sakjane tapi durung iso mlebu iki Pak Sutoyo.
3: Dene sik ben karo
2: iya,
3: Pisan pas sentek nyayame kok itu mulai mancing.
2: Lah iya, Mang Ujang, makasih Cak Sur, salame jarene Mang Ujang.
3: Mancing mah, ini ki mancing terus nih minggu mancing.
2: Engge.
3: Biasa yuk mancing. Terus selama kita wape mawon sing kelewatan di Ngapura.
2: Engge.
3: Terus muka-muka sehat kabeh lancar rezekine.
2: Amin, masya Allah.
3: Barani mau terus pun.
2: Engge. Sami-sami Cak Sur, jaga kesehatan juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba terima telepon dulu ya. Ada siapa ini yang hadir dari
4: Assalamualaikum
2: Facebook?
4: Assalamualaikum Wong Ayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Ima.
4: Ya, selamat siang Wong Ayu. Sehat selalu sayang ya.
2: Amin. Berkat doanya sobat kota termasuk berkat doanya Bunda Ima sehat selalu Rani di sini.
4: Iya. Yang kemarin saya juga ikut mengucapkan berbelasungkawa ya sayang. Itu ibunya Husnul Khotimah.
2: Amin.
4: Terima segala amalannya dan dilapangkan, dimuliakan di alam kubur seperti di surganya Allah.
2: Amin. Matur sembah nuwun sangat doanya. Kembali juga doa baik untuk jenengan sekeluarga Bunda Ima.
4: Iya, selalu sabar tak apa ya sayang ya. Ada kita-kita yang menemukan.

0: Mani Mbak Rani ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Selalu.
1: Iya.
0: Terus kalau kepingin apa curhat-curhat, telepon aja Bunda Ima ya.
1: Angge Bunda, jadi memang
0: Iya.
1: alhamdulillah sampai sejauh ini Rani bisa sabar dan diikhlaskan serta dikuatkan juga berkat doanya semua
0: Iya.
1: sobat kota dan juga doanya
0: Iya.
1: Bunda Ima juga ini.
0: Iya, sama. Saya juga ya, apa kemarin ya kehilangan ponakan.
1: Oh, nggih,
0: Ya
1: turut
0: sama.
1: berduka
0: Ya pas
1: cita
0: Mbak
1: juga.
0: Rani pulang, terus kan saya gabung Mas Irsat, dapat 2 hari kan. Kok Mbak Rani nggak kelihatan Mas Irsat, ibunya meninggal Mbak Ima. Ngulur, inalina ya, nerjuun ya wis. Sama ponak aku, selisih sehari sama tempat sama
1: Nggih.
0: ibu itu ya sama kena kanker otak juga Mbak Rani ya stadium 4
1: Sakit stadium
0: ya
1: 4.
0: iya
1: Iya.
0: anak yo si kecil si umur 2 tahun setengah
1: Nggih. Ya, semoga.
0: ya sama aja
1: Iya, betul. Semoga yang lebih dulu meninggalkan kita diberikan tempat yang terbaik. Keluarga juga bisa diberikan kesabaran dan
0: iya
1: ikhlas.
0: kita
1: Loh.
0: ya juga nanti
1: Iya.
0: akan kembali, tapi kan ini masih antri.
1: Nggih, masih
0: Iya,
1: antri.
0: ya. Nanti antri, entah kapan, enggak tahu ya. Pokoknya doa aja, wis.
1: Doa dan juga
0: Istiqomah terus, gitu ya.
1: berusaha jadi orang yang baik dan tidak menyakiti sesama gitu ya.
0: Ya, itu yang memang kita sudah berbuat baik aja masih apa difitnah, apalagi kita nggak baik, ya toh
1: Lah
0: Mbak
1: iya,
0: Rani.
1: betul.
0: Ya
1: Iki
0: iya,
1: loh, njenengan
0: kita
1: dapat
0: wis.
1: salam ini loh. Dari Mas
0: Iya.
1: Adam. Salam ngono jarine buat
0: Oh
1: Bunda
0: ya
1: Ima.
0: salam. Halo, assalamualaikum Mas Adam,
1: Iya,
0: ganteng.
1: lah
0: Salam
1: iya.
0: balik yo.
1: Nggih. Lagunya apa
0: Kita itu
1: ini, Bunda?
0: walaupun
1: Tak siapin
0: apa
1: dulu.
0: yo, wis aku manut lagu soalnya nek kalau koplo itu aku yo wis salah. Nung apa yo lagu sing wakwe soalnya yo
1: Iya.
0: kan
1: Ya wes
0: ada
1: lek
0: yang
1: ngono.
0: koplo aduh ya
1: Tak
0: nung.
1: nyanyekno
0: Aku manut
1: spesial
0: ae
1: iki
0: wis.
1: buat Bunda Ima lagunya dari Dhani Caknan
0: Ya,
1: Love
0: oke,
1: gitu
0: wis.
1: ya.
0: Salam anu sayang selalu yang masuk-masuk tadi sayang-sayang seduluran selalu dan semuanya dan itu sehat semua ya.
1: Amin, Masya
0: Penyakitnya itu dia
1: Allah.
0: diangkat. Masuk ya Mbak Rani, minta kesehatan ya sayang.
1: Nggih, amin.
0: Menunggu
1: Terima
0: kita
1: kasih
0: semua.
1: banyak. Ya.
0: Dikasih
1: Insya
0: awal rezeki
1: Allah.
0: berlimpah barokah.
1: Amin.
0: Juga cepat nanti dapat jodoh.
1: Amin. Terima kasih banyak, Bunda.
0: Iya. Dan
1: Doa
0: nanti pulang
1: terbaik.
0: hati-hati ya sayang,
1: Siap.
0: cantik. Terima
1: Nggih.
0: kasih ya.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik menyertai Bunda Ima sekeluarga, doa baiknya juga menyertai sobat kota yang hingga hari ini masih terus mendoakan untuk almarhumah ibunda saya. Sekali lagi doa yang terbaik untuk semuanya. Semoga diberikan lancar rezeki dan juga disehatkan yang sudah mendoakan. Halo, selamat siang di Goda.
2: Asik lho, Rek.
1: Asik lho, Rek. Lah, iya. Kayak ane kepenak sing ning grup jare ning wong-wong opong tak rungokno ndonok suarane mek sak detik iku mau.
2: Iku kepenak iku mau tak apus terusan.
1: Lah iya kepenak, heeh. Untung HP ini sing kepenak. Nah iya.
2: Iya. Ayo iki nunggu kudu masuk ke mang tak letak no tak angkat tak kepenek tanganku
1: dah iya
2: ya, masuk kan
1: iki lo bang bang ayolah bagian menawa nih wes masuk iki lo jelok
2: ini capek cak sur ya cak sur siapa ya
1: cak sur menganti
2: oh iya
1: asline anu asline Bojonegoro cuman ada apa kerjanya nggih di daerah Surabaya Barat mriko saking menganti. Iya.
2: Iya nek Bojonegoro apa dhewe bojoku Bojonegoro piye?
1: Nggih, heeh nah iya.
2: Tinggal ya. Barai.
1: Iya, yo lo aku iki lo diamingi-mingi rujak iki lo. Nang Cak Rembo. Ayo. Uenake.
2: Ayo cara cara minggu ono acara rujakan iku temen ta.
1: Dah iya, iya aku wong-wong iku ning grup iku mang jarene ambek karaokean iku mang jarene.
2: Aku Nanti gue aku dimelak mangan ngono ae.
1: Tenang, engko lek jenengan gabung kok tak anu, tak tukokno ana tahune, cekne ana sing empuk-empuk ngono.
2: Eh, lah ya iki dimangan ngono ae.
1: Iya, engko buahe digolekno sing empuk-empuk. Apa buahe iki sing empuk iki?
2: Kape empuk pokoke gak buamin ngono ae.
1: Iya lho, ojo meneng buhari bapakku lan.
2: Iya.
1: Lah iya. Oh, lek like buah sing empuk iku anu semangka empuk.
2: Ya empuk ya. Nangane Pak Po gedhang ngono lho.
1: Iya. Gedhang tok. Lah nggih.
2: Gedhang tok.
1: Jarene Cak Gianto Rembo lho. Monggo Pak Toyo mak merujak jarene ngono.
2: Lah ya iku. Jarene tok iki.
1: Lah iya, iki apa meneng aku sing delok fotone iki lho ngiler sih masalah. Kadek bumbu, ya, iya. Kadek bumbune ireng lekoh ngono, beh. Iki mang nganu, apa sapa Bunda Ima iki mang lagune pasrah iki mang tak siapno tapi apa laut kidul lah iki. Jenengan apa lagune tak siapno sik?
2: Ya padha panet-panet ngene enak nang segara ae prau layar iki
1: ngono. Oh iya, ono prau layar.
2: Ya.
1: Ya iya. Siap. Wes tak siap nong iki lagune iki. Monggo salamnya buat siapa ini Pak Setoyo?
2: Salam ya sing mlebu mau ana Cak Sur ana. Sopo yo Cak Sugrati, Bunda Ani. Pak Yanto, Mama Gemes. Terus Koko Aim.
1: Koko Aim.
2: Iya, terus ana Mang Ujang. Cak Edo. Ini bagus bangsut Jainal Perak, walaah ini sudah tahu kamu sudah Jainal Perak.
1: Tapi iya. Anu, apa rajin WhatsApp saja nih?
2: Iya, biasanya ini aku melebu langsung.
1: Iya,
2: nyopo ya kan?
1: Langsung nyopo iya.
2: Apa tak keturun?
1: Keturun kayak aneh dino iki biasanya lo on apa standby wongi. Ini lah nyenengan oleh iya. Salam tukok Mang Ujang iki lo.
2: Ya, wis mari ale mancing.
1: Iya,
2: mangan. Ceploki wae rek yang benowo ini.
1: Pak Sutoyo, salam nggih.
2: Ya, salam balik Mang Ujang. Ya Mang Ujang dirhono Mbak Eli, Mama Lili.
1: Nggih.
2: Okay. Pak Sugeng. Oh, Pak Rusdi. Wah, oh,
1: aku iya, Pak Rusdi rek.
2: Nggih, mlebu. Kaoke aku iki kesenggol terus karo Pak Rusdi lali ini aku sih melebu kok lali ada Arjun Lee ini saya mantau terus ada siapa yang kau wabah ini beres ini aku sih ngurih ngetan ini
1: siap yeah.
2: Nah, tak pikir
1: iki loh.
2: Anu saluran putus aku
1: ndu. Enggak, iki lho njenengan oleh salam teko ya. Iku mang sijine Mang Ujang ono Mas Adam. Oh yo, terus ono Cak Sugeng
2: nanti.
1: Ayo.
2: Adam. Wah, sing teko bareng iki
1: nggon kuwi ya iki ya. Wah, kuwe temenan. Ono Cak Boneng. Waduh wis wakwe pokoke Cak Hari sampe kerep ngono-ono yo an.
2: Cak Hari ya, Cak Hari terus jalan barang iku.
1: Iya, betul.
2: Arif ya, pakal iku Arif ya, Arif
1: pakal. Bener. Ono Inu Sidowono.
2: Ono tenge kene ya, Antomo. Jali.
1: Ono daerah Sidowono juga ada. Wes pokoke juangke pokoke.
2: Dakimu mesin jarak kidul mbiyen ka ono iki. Wes mepet nang Mojokerto iki.
1: Iya. Oke, matur nuwun Pak Sutoyo.
2: Kangge Mbak Tani, semoga selalu sehat.
1: Oh, iki lho. Oleh salam si Jingka sih gitu kok Mas Agung dari Kali Santri.
2: Oh, jalan balik.
1: Mas Agung. Ya, siap.
2: Kangge Mbak Rani, sekeluarga selalu sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Dilancarkan rezeki yang barokah.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sobat kota ini yang sudah meramaikan acara di Goda Siang hari ini. Terima kasih ya. Rani mau sapa dulu ada Mas Wahyu Agung Nagari. Beribu-ribu bebek di kandang singa hanya satu yang berwarna belang. Beribu-ribu cewek di Indonesia, hanya satu Mbak Rani yang tersayang. Masek. Lagunya ikut yang lain karena semua lagunya mantap, jarinya Mas Wahyu Agung Nagari. Terima kasih. Ada Mas Misbah dari Purbalingga, waalaikumsalam kakak penyiar. Juga ada dari Pakal Surabaya Barat, ini selalu hadir. Ripto Suwasono, selamat bertugas. Putra Andriansyah juga hadir dari Pekalongan Jawa Tengah. Si Bangkaja Bali hadir, ada Koming Swerti, Rohyanto selamat siang dari kawasan Demak, ikutan monitor. Ini Demak Jawa Tengah ya, bukan Demak Surabaya. Rintit My Des, ada Dumayanti dari Setabat Langkat Ramblili. Salam untuk Mbak Rani, semoga ceria selalu, dan untuk rekan-rekan Kota FM. Hadir dari Malaysia Timur, cuaca lagi panas berjerebu katanya. Oke, dari Malaysia, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ada Reni Rentina hadir dari Medan. Cameng Musika juga hadir, Gek Rani. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung, matur suk semua. Ada Soca juga dari Banjarnegara. Warga Kampung Banten Diski Medan, Rahman Diski. Terus ada Abah Waisal Samplangan dari Gianyar Bali. Digodaha, selamat kepada tugas. Tumiem Virgo dari Mabar, Amiruddin juga, terima kasih banyak semuanya. Halo, selamat siang Digoda.
3: Digoda, Digo yang dangdut, asik lore.
1: Asik lore.
3: Assalamualaikum Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mas Wahid yang ada di penjaringan Mbak Rani.
1: Iya, Mas Wahid, yuk nopo kabari hari ini?
3: Alhamdulillah baik Mbak Rani.
1: Alhamdulillah, puanas mas dek gini dek studio ke cuaca nih ki. Iya.
3: Puanas tapi anginnya semilir-semilir.
1: Iya, betul. Jadi betul. Untungnya anginnya nok semilir tadi kak nemen-nemen ya.
3: Kak nemen-nemen.
1: Wes makan siang belum?
3: Udah Mbak Rani tadi.
1: Sudah ya. Iki aku timingi-mingi wong-wong iki lho, ono sing sarapan ayam ya. Ono sing makan siang ayam geprek, ono sing rujak, ono sing soto, delon.
3: Macam-macam. Kalau saya macem. Itu apa pecel bandeng sama sayur asem.
1: Waduh, enak rek.
3: Kan panas-panas ini.
1: Iya. Pakai sambel. Enak ya. Enak tenan, sayur asemnya seger.
3: Seger.
1: Pripon iki, mau tak siapin lagu apa?
3: Lagunya kalau bisa Cinta Hitam. Bisa ya.
1: Cinta Hitam yang koplo bisa.
3: Iya. Yang barusan masuk tadi siapa?
1: Yang barusan masuk tadi ada Pak Sutoyo dari Benowo.
3: Oh ya, salam untuk Pak Sutoyo ya. Iya. Sama kenal lu. Terus Bunda Ima, Cak Samsulasi, Neng Rara, Bunda Farsa, Cak Solikin, Mbak Yadira Prilia, Bunda Rida, Mbak Ila, Mas Aditya, Cak Sianto Rimbo, Mang Ujang, Cak Adi, Cak Rohim, Cak Satrio, Pak Sugeng, Mbak Putih Widayanti, Cak Ali, dan semuanya ada. Buat Mbak Rani Larasati, sehat.
1: Amin, matur nuwun. Iki lho, le salam iki lho. Sawah he, tetangga aku iki tetep salam jari Mang Ujang iki.
3: Oh iya,
1: nggih.
3: Ya, salam balik untuk
1: Mang Ujang. Nggih.
3: Saya dari penjaringan Kadu Rumput
1: nih. Iya, betul.
3: Terima kasih Mbak Rani.
1: Sama-sama, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Kota yang sudah berkenan untuk naik di jalur on air.

hadir. Dermaga cintanya juga meluncur sesaat lagi. Mas Heri di Citralen, goyang. Terima kasih banyak. Salamnya buat semua FKS berselagu Nikibah. Oke. Okay.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat satu? Atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: amean atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amean teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Awan-awan, enake lapo yore?
3: Enake ngrungokno digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: banget. Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Akhlak.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta please nangis sama kami sadaran hati.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
4: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda.

0: dalam cintaku.
1: Yen pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
0: Aku mau pisah pokoknya. Mau. Ini lagu tuh ae. Gak kipisahnya mau ceritanya. Uang ae aku gak. Gak boleh gak bisa dengan ini.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dese Musik. Waduh ta rae. Arep mulai rungono dalane kan.

probiotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekadar meteran listrik saja lho, Rek. BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak serta token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang banget. Daftar aja ke kepala desa atau kelurahan, kecamatan atau dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM lho. Tidak ada biaya sama sekali, jadi pendaftarannya juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bila ada mana makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut tepang dulu.

0: Asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang untuk Anda dan selamat sore, selamat malam, karena memang ada banyak waktu dari beberapa sobat kota mendengarkan dari belahan suara di Indonesia. Rani hadir di sore hari ini membawakan beberapa materi. Jadi Tugu Pahlawan di TP1 ada. Menyala dari April bisa didukung di TP1.

0: Ada teh nih, CAP dari TP17 Legit. Hip Hop Dude Music dari Suara Bintang. Bisa Sobat Kota Food.
1: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
0: Bersama Rani Sobat Kota dari jam 5 sampai nanti jam 7 malam, Anda berhak untuk voting lagu terfavorit Anda. Dari urutan ke-1 hingga ke-17 yang sudah Rani preview tadi. Jadi Anda bisa voting dari sekarang. Langsung aja, ini dia TP3.

memang sengaja mencari suasana yang beda. The Virgin is comeback bersama Naga Suara mengeluarkan single Gila Dangdut. Jadi yang sebelumnya memang pop rock begitu ya, tapi langsung di Mei 2026 The Virgin, duo grup fenomenal cewek-cewek, nah ini Mita dan Dara, mengeluarkan single Gila Dangdut dengan alunan irama rock dutplo. Yang suka langsung di vote ya di TP5. Kemudian tadi juga sudah Rani putarkan TP3 dengan MMG My Mind Gue dari Naikila. Berikutnya terima kasih banyak sudah ada dukungan dari Bunda Fitri yang mendukung TP8 dan 13 dari Sidoarjo. Ada juga Nur Kolis dari Mojokerto vote TP2. Abah Waisel dari Samplangan Gianyar Bali sudah vote dengan TP nomor 6. Masih di jajaran TP8 ada Jangan Ungkit-Ungkit dari Avan. Ini dia dukungan dari Bunda Ruju. Dan juga di TP10. Ngomongin TP10 nih, ada Dewasa. Ini adalah salah satu lagu dari Jasun Marju. Dewasa, iya, ada di TP10 dari Jasun Marju, sudah di vote oleh Bunda Ruju. Terima kasih Bunda. Kali ini tapi langsung aja ya Sobat Kota ya, kita puterin dulu ada Avan dengan lagunya di TP.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: Terima kasih ya untuk yang sudah ngevote TP2. Ada Zainul Bashar dengan lagunya Tuk Selamanya. Siapa lagi nih yang pengen memberikan voting dukungan? Ada TP7, Anggap Aku Tiada dari Rara. Sudah didukung oleh Inako. Terima kasih Inako. TP3 dan 12, Mas Wahid di Penjaringan. Terima kasih banyak sudah mendukung. Pak Matnai di Bulak Banteng, voting TP5. Di TP5 ini ada Gila Dangdut dari The Virgin. Kebetulan tadi sudah Rani putarkan ya di awal-awal acara. Kita coba buka dulu dari WA. Tadi sudah ada dari WA, kemudian kita beralih ke Facebook Kota FM. Terima kasih juga untuk Reni Rentina, waalaikumsalam, hadir dari Medan. Thank you cantik, sudah vote TP5 dan TP6. Kebetulan TP6-nya juga sudah disiapkan. Kali ini kita dengerin terlebih dahulu.
1: TP 13.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

0: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
6: Sama,
5: sama sih kayaknya SMA deh. Lupa-lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
4: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini gitu. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul, kalau katanya
8: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Re. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
5: TP 7.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

Terima kasih banyak ya. Ada Cameng Mustika hadir tapi belum vote. Ayo Cameng dari TP 14 dan 19. Terima kasih banyak sudah vote. Ada TP 14 ini Rungokno Tangisku dari Afdarsyan, dan juga TP 9 Senayan Tanah Abang ada Duo Anggrek featuring Eko. Eko Show. Senario Randy, thank you sudah hadir juga. Ini voting TP 13. Ada Eri Susan yang sudah berkumandang dengan single terbarunya Berkeping-keping begitu ya. Kemudian juga ada Aji Putu Brengos mendukung TP 14 dan 3. Anyway, TP 3 adalah My Mind Gue dari Naikila dan Rungokno Tangisku dari Afdarsyan. Lagi-lagi Afdarsyan yang dapat voting. TP 10 ini juga hadir dari Vera Kumala Gestro. TP 10 ini adalah Dewasa dari Jasun Marju. Kemudian TP 8 ada Jangan Ungkit-Ungkit, dan di TP 9 Senayan Tanah Abang Rani juga sudah memberikan tanda ada beberapa lagu yang wajib Rani puter karena banyak banget yang sudah memberikan voting. Dukungan di TP 8 dan 16. Nah, ini 8 dan 16. TP 16 ada apa? Di TP 16 ada Tansah dari Mas Do. Oke, sabar dulu ya TP 16. Di TP 6 ada lagu dari Mila dan Valen, Meleleh Bahagia. Tanpa menunggu lama-lama ya, Sobat Kota ya. Karena di TP 10 banyak banget yang sudah mendukung. Kayaknya memang

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
4: TP 9.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
0: TV 1.

Menyala dari April DA7. Menyala ini adalah single terbaru dari April DA7 atau Afriani Midah Soleha yang dirilis secara resmi pada 9 Juli 2026. Tentang makna lagu Menyala sendiri, Sobat Kota, mengusung tema semangat pantang nyerah, harapan serta keyakinan bahwa bekerja keras mampu mengubah masa depan. Jadi berfokus ya pada semangat pantang menyerahnya seorang April hingga menjadi kebanggaan dari finalis DA7 Indosiar kemarin. Dan berikutnya ada TP15, mau adat apa dari Sandrina featuring Encum yang juga bakal lewat di TP.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
4: TP 16.

Selamat ya untuk lagu-lagu yang sudah diputarkan karena sesuai dukungan Sobat Kota. Dan setelah direkap ini dari Facebook, dari WA, dari Instastory, Instagram, udah ketebak yang menjadi pemenang di malam hari ini lagi-lagi. Ada lagu yang luar biasa dari Avan bersama 3D Entertainment mendapatkan dukungan terbanyak. Jangan Ungkit-Ungkit adalah judul single ketujuh penyanyi dari Avan DA yang dirilis pada Agustus 2026 kemarin. Jadi dirilis 2026 pada bulan Agustus. Ceritanya nih ya, mantan yang ingin balikan tetapi ditolak karena menolak mengungkit masa lalu. Selamat untuk Alvan, selamat untuk pendukungnya. Dan kali ini sesuai, Tugu Pahlawan akan memutarkan kembali lagu yang menjadi jawara voting terbanyak edisi 4 September 2026. See you, bye-bye. Kembali lagi bersama Rani di program yang lainnya, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
2: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, Sobat Kota, gimana kabar hari ini? Ada Irsyad di Dendang Surabaya malam hari ini dengan lagu-lagu dan terjinal sepanjang masa. Waktunya beristirahat loh malam hari ini, kan udah capek, udah pernah dari pagi, siang, sore, malam bekerja terus. Waktunya mengistirahatkan semuanya dengan lagu-lagu dan terjinal sepanjang masa di Dendang Surabaya. Bareng Irsyad juga Fama di sini hari ini, Sobat Kota, Jumat, tepat di 4 September 2026. Syahdu banget.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
2: Gimana kabar hari ini Sobat Kota? Semoga berbahagia, semua kerjaannya bisa berjalan dengan apa yang diinginkan, semoga lancar gitu ya. Karena ada kalanya hidup itu penuh liku-liku gitu ya. Ada suka, ada duh. Kadang tuh setiap hari banyak menawarkan banyak tantangan yang kadang tuh membuat kita jadi lelah gitu. Aduh capek deh kehidupan gini-gini. Capek, terus ada yang bilang, oh penuh tekanan hidupnya. Atau bahkan, aduh kehilangan arah ini Sobat Kota. Aduh mau bingung nih, mau kemana ini hidup ini gitu. Banyak gitu ya. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal seperti itu gitu. Ada kalanya kita juga merasa jauh gitu ya. Kemudian kita merasa sempit gitu. Dan apa namanya, masalah-masalah tuh kayaknya ada aja ya, satu udah selesai, datang lagi satu lagi gitu. Terus kita harus nyerah gitu aja. Ya jangan dong Sobat Kota. Kita dengan berbagai tantangan, rintangan yang datang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Ya memang kita harus terus berjuang untuk hidup ini gitu ya, karena justru di tengah kesulitan itu pasti kita akan menemukan sebenarnya kita tuh sekuat ini gitu. Kita mampu bertahan sampai di titik ini gitu, kita gak menyangka Sobat Kota lah ternyata terlewati ya badai-badai kemarin gitu. Baru terasa kalau memang kita sudah melewatinya dan ternyata kita sekuat itu gitu ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Sadu banget. Assalamualaikum, kok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik.
3: Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Ya apa jenengan, Cik?
3: Alhamdulillah, Kak. Dirimu sehat, kan?
2: Oh, sehat dong. Puan lagi.
3: Ikumang curhat tak gimana?
2: Anu, sebagai pembukaan karena kita sudah lama tidak berjumpa. Cik, aku kayak kiai-kiai ngono lho. Ya apa? Cocok gak?
3: Iya, Pak Ustaz.
2: Nyocok no karo kahanan iku lho.
3: Apa kau?
2: Nyocok no karo kahanan iku lho. Lagunya yang udah ini. Ya tak pas no, Cik rodok keren siaranku, Cik. Ya apa ngono lho maksudku.
3: Ya Pak Ustaz, segitunya Pak Ustaz.
2: Bercanda. Mau lagu apa malam hari ini, Cik?
3: Lagu ini sing enak iku apa ya?
2: Loh ya apa rek, lagu sak Ewon iki nang kene enak kabeh iki.
3: Iya, sing lebih enak pol ngono. Apa mana aku pengen suaramu yang nyanyi.
2: Ojo, aku ya tuh apa pemalu. Aku tuh pemalu. Izin aku tuh nyanyi, izin. Gak bisa izin.
3: Ya wis, aku putar no. Teman tapi nyaman ya wis.
2: Teman tapi nyaman.
3: Iya.
2: Tak kira teman tapi ngelibet ya lah.
3: Iya. Ini lebih enak. Seperti diriku dan dirimu.
2: Siap.
3: Salami ada tanda II. Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Dila Dewi, anak Bunda Sanipah, Bunda Sutira, Mang Ujang, Mbak Ima, Mbak Santi, Cak Rembo, Cak Su, Cak Heri, Cak Hari, Mas Agung, Mas Aditya, Bang Uco. Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Rizal, Mas Ana, Kam Solikin, Mas Habib, Mas Alim, terus sama Pak Rusdi, Bunda, Pak Tana, Esku, Abey,
2: Kompak
3: persahabatan duluran selalu.
2: Baik.
3: Spesial yang ada di sana.
2: Aham.
3: Ya. Ya, buat dirimu jaga kesehatan.
2: Oke. Okay.
3: Kalau pulang hati-hati, tak dengar rezeki.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Selamat malam. Alhamdulillah niki pendengar baru.
2: Oh, pendengar baru. Salam kenal nggih, dari mana ini?
4: Salam kenal nggih, kali Pak Aunur niki. Oh. Pak Yoga nggih.
2: Nggih, leres. Lho kok jenengan tepang Pak Yoga sih?
4: Nggih, kok kepiring-kepiring namine Pak Yoga.
2: Oh, memang anu, nama itu nama tercemar. Nama ter anu apa jenenge iku? Terkenal.
4: Aku kok eling

0: teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
1: Sehat semuanya. Segera di tanggal 6 pisan wis.
0: Nah, ya ampun sih Pak Nur, Pak Nur.
1: Pak Tekok itu gak kenek dompet.
0: Ah, tebal Pak sekali.
1: Atik nek makem iku mau jenenge tanggal 6.
0: Heeh.
1: Makem nasi padang.
0: Oh, gak peteng berarti.
1: Temenan iki pokoke tanggal 6 ngene iki.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Roma Irama sama Rita Sugiarto.
0: Yang apa?
1: Hai, apa kabar kamu semuanya? Iki lho, aku kok suwe gak ngono lagu.
0: Oke deh, siap, disiapin dulu. Monggo soalnya buat siapa?
1: Seta, iku judulnya apa?
0: Tak cari dulu nang loading. Iya, lupa nih.
1: Ya, yeah, salam-salamnya buat yang baru turun. Cece Aini nggih.
0: Nggih.
1: Cece. Aku rek sampean mlebu iku seneng nggih.
0: Heeh.
1: Polae anu perbendaharaan katae kulo akeh. Penyiar ya pinter gudho pisan.
0: Duh, penyiar lo mendelan ya apa jenengan iku lo pemalu. Izin asin izin, nggih sak izin.
1: Pinter mancing.
0: Mancing kerusuhan ta.
1: Nggih, kangge sedaya kimawon pendengar Kota FM. Semuanya saja salam sehat dan semoga berbahagia dari Pak Rofiq Manoan Weta.
0: Loh, gak sida Pak Nur ta iki mau. Gak sida Pak Nur ta.
1: Apa wis mari tak banjain ke kuning.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofiq dari Manoan Wetan juga sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Yang mau nyosol di on air 2 jalur Sobat Kota di 561-1416 567-6923. Kalau di WhatsApp nomornya udah hafal semuanya, kontaknya udah ada, tinggal diklik aja tuh kontak Kota FM Surabaya. Atau yang belum tahu silahkan bisa disimpan dulu 081-7505-8881. Kebersamaan kita mah sampai nanti jam 9 malam. Mungkin ini baru menemukan frekuensi 88,1 Kota FM Surabaya. Selamat bergabung gitu ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Sadu banget.
0: Sadu banget. Gendang Dewi Sak Studio. Kawan, apa kabar ini?
2: Halo, Mas.
0: Sehat? Halo? Halo? Ya apa sih meninggalkanku tanpa pesan? Kawan, terima kasih dari Benowo sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Kalau jam segini kan waktunya beristirahat, Sobat Kota, udah capek gitu ya. Dari pagi, siang, sore. Sudah beraktivitas full, bahkan mungkin dari sebelum subuh gitu ya, sudah mulai berkegiatan, menyiapkan apa-apa yang diperlukan, dan sampai hari ini belum selesai aktivitasnya, saya temenin sampai nanti jam 9. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Shadu banget.
0: Halo, selamat malam.
2: Good evening, Bang Gangendeng.
0: Good evening. Halo, Bang Uco. Apa kabar ini?
2: Sehat banget dirimu sekarang. Oh, suara lecer.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Bunda Farhat sudah on air, Bang?
0: Belum, kemarin kayaknya.
2: Pak Sugeng?
0: Pak Sugeng belum.
2: Kak Dianto Rembo?
0: Belum.
2: Kak Dianto?
0: Belum.
2: Nah, kalau gitu putar. Manja sikapmu kerinduan, Bang.
0: Oke deh. Salam-salam.
2: Ya sudah itu salam
0: yang ikut orang
2: seperti itu. Itulah kuncinya grup WA, Bang.
0: Baik.
2: Untuk Bang Ercot, kamu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan.
0: Baik.
2: Bukan keselamatan, bukan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan dilancarkan bebeknya yang baru-baru. Terima kasih. Thank you so much.
0: Yo. Bang Uca dari Mojokerto, terima kasih sudah bergabung juga di Dendang Surabaya, Sobat Kata. Pernah nggak sih Sobat Kata, kita mikir gitu ya, bahwa sebenarnya kita sedang berjuang di kehidupan ini, ya hanya kita sendiri gitu yang berjuang gitu ya. Mungkin rasanya cukup berat menghadapi hari-hari yang kadang tidak menentu, tapi kita tahu bahwa perjuangan gitu. Dan orang lain ternyata juga terinspirasi dari itu gitu.

Nah, kita terus berjuang masa hidup yang gak mudah hidup mah gitu ya. Dan kita terus mengupayakan apa-apa yang perlu diupayakan dalam kehidupan ini. Kemudian banyak orang yang akhirnya, wah ternyata orang-orangnya tahu di kulit-kulitnya saja, luarnya saja, tapi kehidupan sebenarnya gitu ya. Kita lebih parah dalam berjuang dalam kehidupan, tapi kita bisa kok sampai di titik ini gitu. Luar biasa ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sobat Kata kayaknya lamarnya ada yang ketinggalan ya. Lagunya CCA ini kayak belum tadi ya. Sampai ketinggalan lagunya. Saking-saking ngobrol di Dendang Surabaya malam hari ini. CCA ini boleh lagi telepon di 561-1416-5676-923. Remind ulang gitu ya, ngerimain tadi judul lagunya apa gitu. Belum ketarik soalnya lagunya, jadi gak muncul lagunya apa tadi ya. C, masih gabung gak C sama Ersa C? Dendang Surabaya.
1: Jadu banget.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabarnya bagaimana Bang?
0: Sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Apa?
0: Sebaliknya gimana kabarnya?
1: Oh ya, alhamdulillah kabar saya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini
0: dari kawasan mana ini?
1: Ini di kawasan Maru, Cak Adam.
0: Oh, Cak Adam. Siap. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah.
1: Iya. Ini sehat ini.
0: Mau siapin lagu apa ini?
1: Kasih Sayang Elvy Sukaesih.
0: Kasih Sayang Elvy Sukaesih. Siap. Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Ima, ada Mbak Ika, ada juga Mbak Ella, terus ada Bunda Fatona, juga ada Bunda Farha, terus ada Mbak Santi, juga ada Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, ada Bang Edo, juga ada siapa, Bang Ucok, juga ada siapa rek? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, ada yang ngingetin ini. Lagunya Bisikan Hati. Ini lagunya yang diminta Pak Panto apa gimana nih maksudnya ini? Atau Cece ini tadi lagunya apa ya, Cece ya? Cece, kalau masih gabung sama Irsat malam hari ini boleh telepon lagi, Cece, atau WhatsApp juga enggak apa-apa. Belum nih lagunya ini ya. Sebenarnya malam hari ini Sobat Kota beristirahat di rumah, sudah capek dari pagi gitu ya, sudah membanting tulang dan banting-banting yang lain. Waktunya beristirahat malam hari ini ya. Cak Agung WB, assalamualaikum, salam syahdu banget. Mau Rita Sugiarto yang Abang Kumis, buat Cak Abang Service, Cak Suyoto, kemudian Bunda Tati, ada Bunda Yanti, Bang Roaros, ada Bunda Mami, Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo, buat Bunda Sutira, Cak Zainal, ada Mbah Zainal, Cak Miskan, Wongker, Mas Ali, dan semuanya ya yang sudah dimention malam hari ini, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Ada Putri Widayanti, selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget, mode biduan lagi. Dari kawasan Tretes Perigen Pasuruan, mau jual beli dari Rasmi KDI ya. Salam-salam buat Batu Ibi, buat Pak Juno Tamrin, buat Cak Gianto Rembo, ada Pak Roh Gedang, Pak Poh Gedang gitu ya. Kemudian juga ada Pak Wahid Penjaringan, ada Bunda Lili Margomulyo, ada Pak Sugeng Bakso dan Bunda Nurul. Selamat malam semuanya. Oh, B207 loh Mas Irsyad ini. B201 mah Rahma, B202 Neng Tari, B03 Naya Nika, B204 Randi Larasati, B207 ini katanya. Terima kasih ya, DJ Samsul Hadi juga bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Woi, rambutnya re. Terima kasih Cak Samsul dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Mau Wulan dari Asraf ya. Salam-salam buat Mbak Ima Ngosong, ada Cak Solihin Dloser, ada Mas Hari yang di samping kerap, ada Mas Miskan Kebrawan, ada Burara Manuan, Mama Ilya Gustinche, ada Burena Siwalan, ada Mangujang, Cak Ardi Rungkut juga selamat malam ya. Terima kasih Mas Irsyad sama-sama. Ada Pak Wiyoto juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Buat Neng Rara, Mama Eli, ada Mbak Mia Ramadhani, kemudian Cak Samsul Hadi, Pak Jono Tamrin, terus juga Mbak Toibi Tanjung Sari, ada Pak Jumadi, selamat malam. Selamat beristirahat. Mas Irsat, terima kasih. Mau rembulan malam dari 8,1. Malam hari ini kita menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Sampai nanti jam 9 malam, Sobat Kota boleh bergabung melalui dua jalur. di 561-1416-567-6923. Atau Sobat Rekan juga bisa melalui WhatsApp 081-750-58881. Wes ngomong soal kehidupan mah gak bakal ada habisnya gitu ya. Kenapa sih kita harus tetap berjuang dan tidak boleh menyerah gitu ya. Nah, salah satu alasan membuat orang menjadi hebat itu adalah Sobat Kota ya memang terus berjuang gitu ya. Kalau apa namanya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan gitu, nah, pasti nanti akan lebih cepat. Walaupun tidak ada jaminan, setidaknya kita sudah berupaya gitu ya. Apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita upayakan, ya insya Allah nanti akan bisa kita dapatkan di saat yang tepat gitu ya. Satu lagu sudah siap dari Wawa Marisa, Bisikan Rindu.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
5: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa-lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan

0: apa sih yang ada di negara kita ini?
1: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya? Aku apa ya kak? Bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
2: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama.
4: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Terima kasih sobat kata masih ngobrol sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. 561-1416-567-6923 untuk dua jalur telepon reguler dan 081-750-5888. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Selamat malam.
1: Dan sadu banget.
0: Sadu banget. Selamat malam, apa kabar?
1: Baik mas.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Posisi di mana ini?
1: Lagi di rumah mas ya.
0: Oh di rumah siap. Baik-baik. Enggak keliling hari ini?
1: Enggak. Masih libur 2 minggu mas.
0: Oh masih libur. Baik. Iya. Wis. Dimanfaatkan liburnya. Cik semangat mane.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa ini?
1: Lagunya kalau ada Tanamor, mas.
0: Tanamor, oke deh. Buat siapa ini?
1: Salamnya juga ada Pak Bukedang, Kak Solikin, Mas Ali. Juga ada Pak Sugeng, Pak Jono Tamrin. Juga Mas Adam yang di Waru. Juga ada Mbak Imang Song. Juga ada Bunda Farka, juga ada si Aini, juga ada lagi Bunda Fatona. Ya wis, salamnya semua saja.
0: Baik, siap.
1: Mas Irsyad selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Tunggu mas ya lagunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Jadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
2: Kabar SWS.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Seger waras selamat.
0: Tak kira kapan sehat.
2: Kabar balik bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sugeng nggih.
2: Kakak pengen nang Bali mana, Sa?
0: Belum, sabar dulu dong. Tunggu tanggal mainnya. Baru dulu. Tahun ini udah sekali.
2: Baru setahun lah. Kalau baru nanti 2027 ya.
0: Insyaallah. Kan kemarin bulan apa ya? Oh Januari ya kemarin 2026.
2: Aku kemarin lupa pokoknya.
0: Pokoknya itu langsung. 2025. Itu pas ketemu jenengan. 2026 kemarin kesana gak sempat ketemu.
2: Dua kali ya, yang kedua gak ketemu ya.
0: Yang kedua gak sempat ketemu kemarin. Gak apa-apa insya Allah
2: waktu,
0: nanti ya.
2: Waktu yang tidak. Yang kurang mengizinkan. Ya, yang penting sehat, Pak.
0: Oke.
2: Dan walafiat, lancar aktivitasnya.
0: Oke, deh, amin.
2: Lama enggak onar sama Mas.
0: Wow, suaranya.
2: Ada ya 2 tahun.
0: Gimana?
2: Ada ya 2 tahun enggak onar sama Mas.
0: Kayaknya ini 3 seperempat.
2: Oh, 3 seperempat. Nah, yang seperempat kemana? Telung perapat.
0: Oke, Dema, saya siapin lagu apa malam hari ini?
2: Lagu ini apa ya? Terlanjur basah ini lama gak diputar ya?
0: Terlanjur basah, oke siapin dulu.
2: Tadi ada ya lagu ini mas ya?
0: Sebentar, sabar dulu.
2: Kalau nggak salah itu ya.
0: Oke, ada.
2: Salamnya itu ada Janturun tadi siapa itu mas?
0: Ada Cak Satrio.
2: Oh iya, Cak Satrio Basuki. Selamat malam, Cak Slamet. Itu Cak Slamet sama Cak Satrio Basuki itu beda ya?
0: Beda orang itu.
2: Tapi kan suaranya sama ya?
0: Mirip.
2: Mirip pokoknya. Terus ada Pak Bukedang, Pak Tamrin, Mbak Rintil, Pak Imam, Pak Budiati, Pak Budi Widayanti, Mas Abdul Aziz, Pak Widya,
0: Oke deh, kok menghilang suaranya? Oke deh. Weh, semangat selalu, saya temenin ya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Denpasar, Pak Sung sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Dan buat kita di menit kedua 8 lepas dari jam 8 malam. Ya, Absari di Bandung, selamat malam. Mau Bahtera Cinta buat Pak Jenta Amrian, nama Ibu Bawar, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Mbak Tela Gustince, kemudian Pak Wiyoto di Pandaan, dan Yeni ini ada Prigen. Ada Pak Jono, Tera Jana ini malam hari ini. Soalnya buat Tampu Kalista, Putri Widayanti, ada Bu Lili, Margo Mulyo, Pak Wiyoto, ada Cak Miskan, ada Ami Wibowo, Mbak Toibi, Mia Absari, dan Rini Setiawati. Terima kasih. Ada selamat malam, Ami Wibowo. Mau pagar makan tanaman, salamnya buat Mia Absari, ada Rini Setiawati. Buat Pak Jono Tamrin, selamat malam. Ada Gustin Cembah, Noibi, dan Yeni ini. Ada Rini Setiawati di Bandung. Mau tabir kepalsuan malam hari ini. Buat Mia Absari, Mi Bowel, Gustin Cembah, Noibi, Pak Jono. Ada Ratna Restu dan Yeni ini yang ada di Prigen. Ada Neng Rara, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas Irsyad menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi. Kemudian Pak Pugatot, ada Cak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Widayanti, Mama Eli, Agustin Cie, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Mbak Diandra TV, Mas Irsyad selamat malam, terima kasih. Cak Adam, thank you tadi sudah bergabung. Kemudian Pak Suwanto, terima kasih. Shadu banget. Bukan bisikan hati lagunya, bisikan rindu ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga Mbak Ika, terima kasih, gak apa-apa, aman. Masih bareng Rashad sampai nanti jam 9 malam di Dendang, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Amin, semoga Sobat Kota kita tidak dibutakan karena cinta gitu ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Dendang Surabaya tadi semalam hari Sobat Kota. Irsyad pamit, habis ini ada Neng Tari yang akan menemani di Caning jam 9 sampai 11 malam nanti. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya radio bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, US merohkan secara Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Moga pinarak dulur ya. Lagi ya, ini pakai sabun dalu jam sangat toat ya. Mulai ini koncone dulur-dulur ya. Lewat teman-teman campur rasari langgam gending lagu-lagu jawa kekinian. Kan sangat di request lagu-lagu daerah wis sakit ya. Moga wis dangcus. Dikancani tarin nintes ngantas jam solas manggih.

0: Telur, sambuan binar wonten saning ya. Campur sari koplo gening kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Alhamdulillah sangat sakit kepangi malih telur-telur kustu ya. Masih ya lo, wingi ini wis ketemu ya. Rasanya ini wis 5 tahun. Wih, suwi ini ya. Asal lebih tadi ngerin. Oke, lupa sini iya rasanya suwi banget ngono lo. Oke, makasih sementara telur-telur sedoyo ngantos dinten iki. Hari ini bagaimana kabarnya? Pawartosipun kados pundi, sehat? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya ngono lho, lur, telur. Sing ngerti kondisine tubuh masing-masing lah ya diri sendiri nggih telur-telur sedoyo. Ya apa carane ben awake iki tetep semangat ya, tetep kuat menghadapi dunia ya. Ngadepi tantangan ya. Apa iki awake iki ya apa carane ben tetep seger nggih, staminane bertahan lama ngoten nggih. Nah, biasane iki makme apa ngono. Terus apa iki tarake apa? Terus biasane ngunjuk vitamin apa? Ya kan? Lah nek kancane iki guru iso menyarankan ya. Guru iso ngelingno nggih. Tapi sing weruh kondisinya sendiri, ke tubuh sendiri itu kan yo dulur-dulur dhewe ngono lho ya. Ya, ya, oke, okay, oke. Okay. Alright. Cak Ning.
1: Waalaikumsalam Rohmah.
0: Cak Ning.
1: Campur sari. Koplo kending, kata FM, yaiki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah mau salam karo sapa mau? Nek tamu ta?
1: Enggak, telepon sama kanca-kanca.
0: Oh alah iya. Oke, okay, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Tari nya kayaknya lagi ceria-ceria banget. Loh, mungkin
0: ya harus ceria.
1: Udah kenyang kali ya.
0: Lo, turung sak jane. Ya tiap hari harus ceria dong. Lo ben kak, iya kancane melok ceria.
1: Ntar kalau lemes.
0: Iya.
1: Lo, tapi fan yang gabungan ikut lemes
0: lo, iya, kancane melok lemes. Ya apa, aku ini penggugah semangat ya.
1: Harus lo ya, malam-malam.
0: Iya, always pokoknya.
1: Aku pengen lagu Mbak Tari.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya CBOB.
0: Cek, tak boleh no. CBOB.
1: Ya, CBOB dari Andika DI.
0: CBOB. Cek ya. Ayo disambi salam yo, tak boleh no lagunya.
1: Ya, selamat malamnya buat Bunda Yanti Aprilia, terus Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Tiara, Neng Kustia, juga Neng Ella, Kak Rembo, Kak Kobar, Mas Ali, Mas Ali, Ayu Gabungan, terus Kak Wandi, Kak Toto, Mas Aditya, Mas Rizal juga, Kak Rofi, Pak Sugeng, Pak Satrio, ada nggak?
0: Ya ini saya carikan dulu.
1: Oh masih belum, Pak.
0: Iya. OTW. Nah,
1: terus Bang Hafid. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ayo siapa?
1: Semuanya aja.
0: Semuanya
1: dari
0: aja.
1: Adam Sesep, tanpa terkecuali. Salam Mbah Sun, kan sepeser yang punya mendalam, Mbak.
0: Iya.
1: Lagi ngapain? Dan di mana?
0: Iya, dengan siapa?
1: Ahahaha.

0: Apa re? Eser lah
1: Banyak
0: iya.
1: karinya,
0: Iya.
1: makasih Vita, sehat selalu,
0: Amin, amin, amin.
1: tambah
0: Sama-sama.
1: lancar rezekinya. Kalau pulang
0: Amin.
1: hati-hati,
0: Iya,
1: oke, tak
0: makasih.
1: tidur yuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Mengawali program Janing di malam hari ini. Malam ini, malam. Oh, tutu ya. Nah, kok malah lagu nih. Oke, lanjut Sinten Malis siapa lagi? Saya pengen bergabung bersama Cak Ning ya. Apa kok mana dilanjut ya? Mana ya? Oke, alright. Langsung lanjut bebe.
2: Perdana Rekod Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: DJ Music.

0: Dolor tak semangat saning campur sari koplo gending kota FM. Ya iki. Masya Allah. Lu anak Mas Aditya. Oh bagi Mas Aditya. Lagi sibuk rewang ini Mbak Tari cantik ayu mempesona. makanya kok suwi gak muncul. Sampean digolek wong akeh iki lho, tipe rewang. Dulur areke rewang areke. Lah nek Mas Aditya rewang apa ya mau weneng ae to ya. Lah ya apa gak bingung ya? Sing opo iki duwe gawe ya. Kok mau weneng ae ngono. Apa iki Mas Aditya? Yang itu ya minta tolong ya, yang itu tolong dibawakan sini. Mau weneng ae kan gak nyaut balas. Lah iya nek gak ditabono ya. Dan gak muni. Iki mantun sangat monggo badhe on air monggo 0315611016 utawi 0315776081. Ngono lho lur lur lur. Lah yes, aja kuatir nggih. Sekang dalu niki saking Mbak Reni Rentina, welcome, salam bater cantik hadir Medan. Iya, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam malam Sabtu, mater nuwun. Cak Sutarto, welcome, salam bater cantik cantik warga sawah tetap hadir. Salam seluruhan mawon. Terus Raja Amin Satirin, stay tune, mater nuwun. Restu Kiyo, balong benda ya hadir. Lanjut, Cak Emrois Jombang, sareng GBB nge, niki. Wis pokoke wis ditekabuh iki dulur-dulure. Kompak nggih, kompak selalu pokoke iki. Pak Kasun sugeng dalu. Mbak Trinte sering gresik hadir. Salam Mbak Tari, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Mbak Tumiem Virgo warga Mapur Wonogiri Medan ya hadir. Assalamualaikum salam Bunda, sehat nggih? Cahayu lebak hadir. Salam. Papo, Pak Narti, Pak Sugeng, Pak Rimbo, Bu Farha, Bu Sutira, Mbak Tanti, Mbak Yati, setuju pamit dangat Kota FM. Cahayu sugeng ngedhuwes lan sehat selalu. Amin nggih, Bunda Aris selamat. Alright, Adik Widya, Permadani Nimas Widya Nengger, Gen Z. Aku Gen Alpha. Berikan pasuran hadir. Salam-salam Pak Desukeng, Pak Selan Budi Nurul, Kakung Gianto Rembo, Om Aditya Juragani Sayur, lan Om Rizal Kelabu. Jangan lupa makan. Iya, Pak Pupisang, matur nuwun kakak tercantik sama-sama. Janing.
1: Campur sari, koplo gending, kata FM, yaiki. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Geng. Sugeng pripun sehat ugi?
1: Alhamdulillah, selamat asli.
0: Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Pak Geng. Monggo badhe ngersakaken apa?
1: Atine apa ya, Mbak? Aja digondel, Indah.
0: Nggih. Monggo, salam.
1: Salam, Pak Sembah. Ya, Mas Amsul Haji, Mbak Lusi Dayanti. Dan tentunya happy. Mm-mm. Mbak Trintin, Mbak Ella, Mbak Ima, Mbak Mulya. Wanda, Mas Mbak. Papo sedang pupuk A. Karena itu lagi, jangan buat muncul yang balas.
0: Oh inge, mantau mawon paling.
1: Mantau pasti nih.
0: Inge.
1: Sedang, inge sedaya mawon balas nih.
0: Inge.
1: Kendingi kalau tenggel, lelenggan.
0: Inge.
1: Ini jangan tak kencang. Terpuan balasari.
0: Sami-sami.
1: Kalau tenggel.
0: Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Sabunda Nurul, Kabupaten Denpasar. Matur nuwun. Lanjut sinten malih? Oh, Pak Almanu nggih, Pak Sugeng dahar dalu. Sinten malih niki wonten WhatsApp Cagung BP kali santri. Waalaikumsalam. Salami Caman servis Pak Suyoto. Bunda Tanti, Bunda Yati, Bang Aros, Bunda Mami, Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo. Sedeki mawan ya. Mbak Putri Dayanti teratis berikan pasuruan. Salam Pak Wiyoto Tawarja Pandaan Bung Miskan Kebraun. Bunda Lili Margo Mulia, Oma Mami Gedangan, Cak Kianto Rimbu, Koko Zainal Kapal Kerol. Right. Cak Yoko Seni Pertegal ya hadir. Terus anak Cak Aditya, oh iki mau bes ya. Lah iya. Oke, lanjut malih saking sekedap niki sampun niki nggih sampun. Aha. Se. Loh iya ana loro iki. Cak Winarto Lampung melu hadir, Mbak nggih monggo pinara. Cak monggo Prasetyo Hartono, Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir, salam sehat kagem sedaya iki mawon. Cak Damar Wulan hadir nggih, heeh. Cak Popo, saya sekedap. Cak Popo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Trinita Sugeng Dalu, Sabtu.

Dino apa iki? Sek Jumat. Oh, selamat malam Sabtu maksudnya. Inggih, Cak Bobo matur nuwun nggih. Oke, sinten malih? Niki Cak Meskan nggih. Oh, Cak Meskan. Kakek Mbak Jana, Cak Samselati, Mbak Putri, Pak Wiyoto, Mang Ucek, Bunda Sutira. Sampun ya. Cak Wahyu Riau, matur nuwun sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Heeh, nggih mangke malih dilanjut malih langsung mawon aja dikondeli.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

101,6 Cikota FM dangdutnya Surabaya. Deno. Lah iya, Deno Deblong ya. Duh Deno gandolane. Arti anak mana lagu judulnya Deno. Lah iya, Deno iki lak ya celukan to sebutan to panggilan ya, panggilan akrab ngono iku lho. Iki wonten budaya Jawi kangge bocah wadon to anak perempuan ya laris estri ngoten niku. Heeh, to iso uga anak sing nyebut iki Deno iku apa iki wong wedok sing gemoy. Ngono nggih. Lah iya iki Deno iki panggilan akrab panggilan sayang kanggo anak wedok biasane ngoten nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak nembe gabung, nembe muncul, masyaallah alhamdulillah. Iki remen sangat saya sangat. Monggo disambi. Disambi apa iki? Ya senengane apa ngono. Aku dalu iki kok pengen iki lho, sing pedes-pedes ngene. Lah iya tapi bakule iku ana iku isuk. Lah terus ya apa? Nggih, ya wis dislimurno karo cak ning ae nggih. Mbak Rika Herlina monggo santai Mbak Tari. Iya. Iki dina apa tau Jumat ya waya santai akhir pekan ya. Lanjut Pak Syaibi Kramat Jegu sugeng dalu wong ganteng saking Kramat Jegu nggih. Percaya jan pokoke ya. Nggih matur nuwun Pak Syaibi. Lanjut sinten mangli badhe owner masih bisa tasih saged monggo masih ada kesempatan. Lah iya wis pokoke ndang mlebu kono lho ya. Heeh. Enteni apa gak sesungkan ya. Gak nanya kot ya. Matur nuwun kasamon pinar wonten Facebook rumiyin nggih. Anak sapa iki? Sapa ta sing durung? Jempol-jempol matur nuwun nggih kasamon pinara. Oke, alright. Sinten iki? Cak Mariati hadir kakak. Oke. Okay. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam bakal gabung. Salam yo bahagia kagem sedoyo kanca-kanca Kota FM. Ning terine tias. Mugi tansah pinarengan seger kawarasan. Amin. Sinten malih niki sampun. Lah wis kabeh ya. Wis sih. Sampun. Iya wis iki. Alhamdulillah, sampun. Ya nek ngono tembang maneh lagu maneh nggih monggo langsung mawon Kembang Rawe.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Walu-walu kok masih juga FM dangdutnya Surabaya. Tasih pinara telur wonten cak neng nggih, matur sangat. Kita sih bergabung alhamdulillah di penakne anggene makaryo nggih, tetep lembur niki nggih. Masih yo wis ya mene. Alhamdulillah sih penting pokoknya tetap semangat nggih, juga kesehatan ugi. Matur sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara nggih. Di simak tembang-tembangnya muka-muka so nggo kanca nggih nambahi semangat jenengan nambahi apa iki ben gak ngantuk ngono ya tambah ngantuk nggih. Ya tambah luwe barang nggih Pak. Kianto sampun dahar napa dereng niki? Menune napa Pak? Wis koyoke wis tekan Jakarta yo. Nggih sinten niki? Cak Ning au terputus. Cak Ning. Cak Ning.
1: Campur sari, koplo gending, kota FM. Ya iku arek-arek kepegelen.
0: Walah, kok pegelen kok terus lah ngono.
1: Iya bendino kepegelen iki Mas.
0: Yes, jenenge nyambut gawe wis iku apa iki? Gak mengherankan.
1: Pegele ku mlaku-mlaku ae.
0: Ya mandek, mesti mlaku terus.
1: Mandek arang-arang mlaku ning sing akeh.
0: Ya gak apa-apa dinikmati ae, iya ta. Nah, iku sing penting.
1: Iya. Enak awake tambah sehat.
0: Percuma sambatan malah opo iki kok gak berubah-berubah ya toh. Tapi nek dilakoni dengan tulus ikhlas lho, insyaallah lancar.
1: Dilakoni sabar.
0: Nggih, monggo tembangin apa?
1: Mergo tresno.
0: Mergo tresno, ya.
1: Mbo tresno karo sapa?
0: Monggo salam.
1: Salam iki kan kuah pe matari sedalu iki suru kabeh.
0: Yo gak sampean niku ya kemeruh. Jare sapa iki lho lak malah ana sing muncul-muncul agekan. Lho kok iya ta iki yo apa?
1: Wis suru kabeh terus pegelen kabeh iki.
0: Ngerti teko endi?
1: Yo tak delok teko embu teko apa
0: iki. Alah. Lha iki lho Cak Kianto, aku sing melek ngono carane. Cak Aditya barang. Wake nang Facebook ya wake sing se bergabung.
1: Ono bae keturon kabeh ngono.
0: Gak ono sing keturon malah melek kabeh kandhani kok gak percaya.
1: Bae mari mlebu kepegelen ngono.
0: Ora. Mbok nek engko jam 2, jam 1.
1: Ulah, iku ngelek-ngelek ya opo iku
0: ta. Lah iya ngantuke ya mono. Ya mene ya cek melek sik sore kok.
1: Iya cek durung jam 12 kok.
0: Yo, salam.
1: Tengah pulas saya, sih. Saya mulai kabe sama ngani. Kau kabe mbak, tadi tambah kecuali. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Kamu sih melek kabe, sih turus kau usah disalami. Terima kasih atas waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ini lho Pak Kianto. Apa cak ponnya? Saya iya. Meru. Oh, mau saya turu kabe. Iki mau Cak Kianto ya. Iki langsung mawon nggih, merga tresna.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
1: Satu tahun kemarin ya Kak?
0: Satu tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar satu minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
0: Pas SMK sih. Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
4: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
0: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita.
2: Menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya

0: eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Loh, katanya nangdi?
4: Budal dangdutan lah.
5: Nang kota FM, dangdute Surabaya.
6: Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Matur sangat dulur ya. Wonten Cak Ning edisi dalu niki sampun bergabung. Pangapunten nggih, mbok pilih wonten kelenta kelentu kelata terus salah kata. Lagu-lagu ingkang dirgas sering terputar monggo minjing sakit kabung malih sakit dirgas malih. Sing penting pokoke tetep jaga kesehatan lan sampun kesupen tetep pantau walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio kota FM.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh. Produk baru nih, namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini,
0: air dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: not quite. Pie for everybody!
1: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. Never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: And ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 26, dengerin Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengokno ya. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele. Lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.